0: Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa Piala Dunia tahun 2026 adalah panggung kolaborasi budaya terbesar yang mempertemukan kemegahan Amerika Serikat, kehangatan Meksiko, dan keramahan Kanada?
1: Untuk pertama kalinya, tiga negara dengan latar belakang berbeda bersatu sebagai tuan rumah. Anda akan merasakan energi perayaan fiesta khas Meksiko yang penuh warna, semangat inovasi dari kota-kota metropolitan Amerika, hingga keberagaman budaya global yang menjadi nafas kehidupan di Kanada.
0: Ensiklopedia Budaya mencatat bahwa turnamen ini bukan hanya sekedar mengejar tropi, melainkan perayaan persaudaraan antar benua. Dari stadion megah di tepi Samudra Atlantik hingga pegunungan bersalju, dunia akan menyaksikan bagaimana sepak bola menjadi jembatan yang menyatukan bahasa dan tradisi yang berbeda.

perubahan cuaca yang tak menentu belakangan ini, panas terik di pagi hari, lalu hujan deras di sore hari, bisa berdampak langsung pada kesehatan, keselamatan, dan aktivitas harian kita. Ketika perubahan cuaca terjadi secara ekstrim, penting untuk bersiap agar tetap aman dan nyaman kalau beraktivitas. Berikut ini adalah beberapa tips darurat yang bisa kamu terapkan. Bawa perlengkapan cuaca kemanapun. Saat cuaca sulit diprediksi, perlengkapan pribadi seperti payung lipat, jas hujan ringan, topi, dan kacamata hitam menjadi keharusan. Jangan lupa membawa botol air minum sendiri agar tubuh tetap terhidrasi saat cuaca panas menyerang. Gunakan pakaian yang fleksibel. Pilih pakaian dengan bahan yang menyerap keringat dan cepat kering. Teknik berpakaian berlapis atau layering bisa sangat membantu karena kamu bisa menyesuaikan dengan perubahan suhu. Selalu siapkan jaket ringan atau jaket tahan air di dalam tas. Pantau informasi cuaca. Periksa perkiraan cuaca setiap pagi sebelum keluar rumah agar kamu bisa menyesuaikan pakaian dan rencana perjalanan. Lindungi barang elektronik dan dokumen. Cuaca yang tidak menentu bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga bisa menjadi ancaman keselamatan jika tidak diantisipasi. Dengan perlengkapan yang tepat, informasi yang cukup, dan sikap waspada, kamu bisa tetap aman dan produktif di tengah ketidakpastian cuaca. Selalu ingat, lebih baik berjaga-jaga daripada menyesal kemudian.

Gig ekonomi adalah sistem ekonomi berbasis pekerjaan jangka pendek, proyek lepas, atau kontrak sementara, alih-alih pekerjaan tetap penuh waktu. Dalam model ini, individu sering disebut pekerja lepas atau pekerja independen, mendapatkan penghasilan dari tugas tertentu yang diselesaikan per proyek. Istilah ini mulai populer pada awal abad ke-21, seiring berkembangnya teknologi digital dan platform daring yang mempertemukan penyedia jasa dengan pengguna. Kata gig sendiri berasal dari dunia musik, yang berarti pertunjukan tunggal dalam waktu singkat. Ciri utama gig ekonomi meliputi fleksibilitas waktu kerja, kebebasan memilih proyek, serta sistem pembayaran berbasis tugas. Sektor yang banyak memanfaatkan sistem ini antara lain transportasi, desain grafis, penulisan, pemrograman, konsultasi, hingga layanan rumah tangga. Keunggulan gig ekonomi merupakan fleksibilitas dan peluang kerja yang lebih luas. Namun, tantangannya mencakup ketidakpastian pendapatan, minimalnya jaminan sosial, serta perlindungan tenaga kerja yang terbatas. Secara global, gig ekonomi terus berkembang dan mempengaruhi cara orang bekerja. Perusahaan merekrut tenaga kerja, serta bagaimana regulasi ketenaga kerjaan disusun

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai gak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

0: Kenalkan, aku korupsi kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit uang saku, gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Lama-lama aku tumbuh besar. Terus aku mulai makan uang proyek, makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang aku bikin banyak orang miskin, putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.
1: Jangan biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Eh, kamu ngapain motret-motret dari tadi?
1: Ini tempat bagus, sayang kalau cuma kita yang tahu.
0: Maksudnya?
1: Ya dipublikasikan, biar orang lain tahu kalau di sini ada wisata keren.
0: Oh, jadi bukan cuma datang, foto, lalu pulang?
1: Ya bukan dong, kita bisa share lewat sosial media atau cerita ke teman. Itu juga promosi wisata tahu.
0: Pantesan, sekarang makin banyak yang datang ke sini.
1: Iya, kalau wisatanya dikenal, pengunjung datang, warga juga ikut merasakan manfaatnya. Dan jaga kebersihan juga ya.
0: Benar juga, UMKM jadi jalan nih, tempat wisata pun terawat.
2: Publikasi pariwisata membantu memperkenalkan potensi daerah dan mendorong ekonomi masyarakat. Mari sebarkan informasi wisata secara positif. Jaga keindahan dan dukung pariwisata daerah.

0: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Wah, rame juga ya gor sore ini. Tumben anak-anak latihan semua.
3: Harusnya kayak gini sih kalau kita mau dapat prestasi. Prestasi kan gak datang tiba-tiba.
2: Iya juga sih. Butuh proses. Latihan yang terarah. Pelatih yang berpengalaman. Event rutin. Dan yang paling penting, dukungan dari orang tua dan lingkungan sekitar.
3: Nah, itu dia Yon. Event bukan cuma soal lomba, tapi ajang untuk mengasah mental, disiplin, dan sportivitas atlet agar Indonesia bisa dikenal dunia lewat olahraga bulu tangkis.
2: Ya udah yuk, kita latihan lagi.
4: Mari dukung anak-anak untuk aktif berolahraga, hadir di setiap event lokal, dan hargai proses menuju prestasi. Karena dari langkah kecil di lapangan, lahirlah juara nasional. Ingat, olahraga bukan sekedar menang, ini tentang membentuk karakter dan masa depan bangsa.

0: Info cuaca.
1: Oke, nama produser, saatnya kita informasi cuaca ya sama BMKG Kota Palangkaraya, dan sekarang kita udah terhubung nih bersama prakirawan Reni. Boleh langsung kita sapa aja nih. Halo, selamat pagi Kak Reni.
2: Halo, selamat pagi.
1: Baik Kak, boleh untuk langsung info cuacanya aja nih Kak.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya Reni Anata akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya hari ini Minggu 17 Mei 2026. Dimulai pada pagi hari ini berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca saat ini terpantau cuaca berawan di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Lalu pada siang hingga malam hari, hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Kemudian pada tengah malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan akan kembali berawan. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 60% hingga 100%, dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah barat daya hingga barat laut dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan teman Pro 2 tetap waspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Dan waspada pula potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat pula disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang. Serta dihimbau berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan seperti genangan air, banjir, jalanan licin, dan pohon tumbang. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat manfaat dan tentunya dapat menunjang aktivitas teman Pro 2 pada hari ini. Perbaharui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat berakhir pekan, dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Karen untuk info cuacanya. Semoga dapat sangat bermanfaat ya buat teman-teman Pro 2 semuanya yang ingin keluar di hari ini nih, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2 ya, itu aja nih info cuaca pagi ini ya. Nanti kami bakal balik lagi di pukul 18 lewat 15 ya teman Pro 2. Stay tune terus di Pro 2 FM Palangkaraya, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Prestasi tidak lahir dari sorak-sorai penonton di hari pertandingan. Ia lahir jauh sebelumnya, dalam sunyi, di antara peluh yang jatuh ke lantai gedung olahraga, dan di tengah kedisiplinan yang diulang setiap pagi sebelum fajar menyapa. Buat banyak petani lokal, pembinaan adalah sebuah proses panjang yang tak mengenal jalan pintas. Ia adalah fondasi utama untuk membangun karakter, mengasah mental juara, dan mengintegrasikan ilmu pengetahuan olahraga guna memastikan setiap potensi berkembang menjadi performa yang luar biasa. Namun, latihan tanpa ujian adalah perjalanan tanpa arah. Melalui penyelenggaraan event olahraga yang berkualitas, setiap jam yang dihabiskan untuk berlatih mendapatkan panggung pembuktiannya. Event bukan sekedar ajang perebutan medali, melainkan jembatan bagi para atlet untuk melampaui keterbatasan mereka sendiri. Sinergi antara pembinaan yang berkelanjutan dan kompetisi yang kompetitif adalah kunci. Inilah jalur yang mengubah bakat mentah menjadi pahlawan bangsa. Di setiap garis finish, kita tidak hanya melihat pemenang, tapi kita melihat keberhasilan dari sebuah sistem yang terencana dengan matang. Karena kejayaan tidak datang kepada mereka yang menunggu, melainkan kepada mereka yang dipersiapkan. Mari terus perkuat pembinaan, hidupkan semangat kompetisi, dan cetak sejarah baru bagi dunia olahraga. Terus bergerak dan terus berprestasi.

0: pada suatu hari.
1: Cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku, tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami, tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka? Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.

94 Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, masih di Sepada. Dan kali ini kita kembali hadir tentu saja untuk menghadirkan program khusus untuk menyambut Piala Dunia 2026.

Dan Variety Show di balik bola hadir kembali ya untuk mana-mana teman Broadway hingga nanti pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dan teman Broadway ya, beberapa hari yang lalu ya tuh sudah ada beberapa negara yang resmi merilis untuk siapa saja yang akan bertanding squad mereka di masing-masing tim ya. Jadi kita akan ulik sedikit nih beberapa tim yang sudah merilis untuk tim nasionalnya ya. Yang pertama ini Hasbi paling tertarik dulu dari salah satu negara yang Hasbi jagoin, ada Jepang ya. Jadi ya Jepang sendiri menjadi tim pertama di luar ketiga tuan rumah yang lolos ke Piala Dunia 2026 setelah kemenangan mereka atas Bahrain di kualifikasi Piala Asia, di kualifikasi tingkat Asia di bulan Maret lalu ya. Jadi untuk Jepang sendiri ya, Jion Suzuki hadir ya, dari Parma. Terus ada Keisuke Osako dari San Francisco Hiroshima ya. Ada Tomoki Hayakawa dari Kashima Antlers. Kemudian untuk jajaran back ya, ini ada Hiroki Ito dari Bayern Munchen, ada Ko Itakura dari Ajax Amsterdam, terus ada Takehiro Tomiyasu dari Ajax juga, terus ada Tsuyoshi Watanabe dari Feyenoord, terus ada Sumu Seko dari Le Havre AC, terus ada Junosuke Suzuki dari Copenhagen, ada Shogo Taniguchi dari Street Tuidense V, terus ada Yurinari Sugawara ya dari Werder Bremen yang sekarang lagi dipinjamin ke Southampton, terus ada Yuto Nagatomo dari FC Tokyo. Untuk jajaran gelandang ini ada Wataru Endo dari Liverpool, terus ada Kai Susano dari Mainz, ada Daichi Kamada dari Crystal Palace, terus ada Yuito Suzuki dari FC Freiburg. Dan ini dia untuk jajaran penyerangnya ya, kita ada Keito Nakamura dari Reims, ada Junya Ito dari Gengs, ada Desa Doan dari Frankfurt, ada Desen Maeda dari Celtic, ada Ayase Ueda dari Feyenoord, ada Koki Ogawa dari NSC Nijmegen, ada Keisuke Goto dari St. Truiden, dan ada Kento Sigai dari Wolfsburg ya. Dan terus saja ini nih jadi apa ya? Jadi squad yang terus saja mengejutkan karena ya. Kalau Hasbi pribadi sih dari back ini tidak menyangka ternyata seorang Yuto Nagatomo kembali dipercaya untuk bisa masuk squad ya teman-teman berdua, karena kalau dari segi usia udah sangat senior banget ya, dan kayaknya ini jadi sesuatu yang menyenangkan ya. Tapi untuk jajaran penjaga gawang sendiri, karena Jepang ini sudah memiliki dalam squad yang baik dari kiper mereka si Suzuki yang masih dipastikan akan jadi kandidat terkuat untuk jadi starter ya. Terus juga bergabungnya Keisuke Osako dan juga Tomoki Hayakawa yang mana keduanya ini bermain di Liga 1 Jepang dan diharapkan menjadi opsi cadangan yang andal, sementara Kosei Tani tidak masuk di seleksi akhir. Untuk jajaran back sendiri ya, squad Jepang sendiri bertolak ke Piala Dunia dengan bekal pengalaman berkelas dunia ya. Ada nama paling menonjol ada yaitu bek sayap mereka yang pernah bermain di untuk Internazionale Milano, yaitu Yuto Nagatomo yang akan mencatatkan sejarah sebagai pemain Asia pertama yang tampil di 5 Piala Dunia berbeda ya. Dan mata bintang Arsenal yaitu Takehiro Tomiyasu juga masuk dalam squad dan menambah kualitas kelas atas yang sangat dibutuhkan di lini belakang. Ada Hiroki Ito juga dari Bayern Munchen, yang menjadi sosok kunci di lini pertahanan. Meskipun musim pertamanya bersama dengan klub Bavaria itu terganggu oleh cedera dan kembali ke kondisi prima, menjadikan aset yang sangat penting itu saja. Ada Junosuke Suzuki juga yang menjadi opsi menarik bagi Moriyasu ya, ya untuk dimanfaatkan di panggung besar dunia ini, dan pukulan besar bagi seleksi ini yaitu Koki Machida dari Hoffenheim yang sayang sekali gagal masuk dalam daftar akhir karena menderita cedera ACL yang parah di awal musim. Untuk jajaran gelandang sendiri ya, teman-teman berdua, di mana susunan pemain lini tengah Jepang ini
sangat mengandalkan pengalaman yang teruji dalam berbagai pertandingan bintang Liverpool, yaitu Wataru Endo, tetap menjadi salah satu pemain paling berpengaruh di lini tengah dengan catatan lebih dari 70 penampilan bersama Samurai Biru. Ada Daichi Kamada juga dari Crystal Palace yang menjadi pemain berpengalaman ya, yang tentu saja memainkan peran penting dalam kampanye Jepang. Sementara itu Yuito Suzuki yang baru saja bergabung dengan SC Freiburg ya, menawarkan percikan yang menentukan tentu saja, dan ada Kaiso Sano yang masuk dalam skuad untuk menambah kedalaman tim. Dan di tengah juga harus bermain tanpa bintang Sporting, yaitu Hidemasa Morita yang absen total karena cedera, dan pemain muda Ryunosuke Sato dan juga Kodai Sano yang juga tidak dapat masuk dalam skuad, yang mana ini semakin memperkuat referensi Moriyasu terhadap kepemimpinan pemain veteran di lini tengah ya. Dan di jajaran penyerang, di mana tim Jepang ini memiliki opsi yang solid di lini belakang dan juga lini tengah, dan untuk lini seranglah yang menjadi ancaman besar mereka ya, di mana tim asuhan dari Moriyasu ini ya harus menelan pukulan ganda yang sangat berat karena kedua sayap adalah mereka, yaitu Koro Mitoma dan juga Takumi Minamino yang harus absen di turnamen ini akibat cedera ya. Yang mana untuk mengambil alih peran tersebut ada Takefusa Kubo dari Real Sociedad yang akan tetap menjadi salah satu pemain sayap paling mematikan di Eropa ya. Yang mana membuat perbedaan tersendiri tentu saja. Dan selain Kubo, ada Keito Nakamura yang juga akan menjadi pemain kunci, yang mana dia udah debut di 2023 dan Nakamura sendiri sudah konsisten mencetak gol untuk tim Jepang ya, dengan 10 gol dari 24 penampilan ya. Dan kalau kita ngomongin soal pemain bintang Jepang ya, meskipun mengalami kendala cedera ya, banyak banget kayaknya yang cedera di Jepang. Jepang akan tetap memiliki lini serang yang mematikan serta lini tengah dan juga pertahanan yang seimbang. Ancaman utama dari lini depan mereka tentu saja Takefusa Kubo dan juga Keito Nakamura. Dan dari sodoan dari Freiburg juga yang akan jadi bintang untuk tim Samurai Biru. Di lini tengah ada Wataru Endo dan juga Daichi Kamada. Di lini belakang ada Hiroki Ito yang masih muda dan juga bisa menjadi aset begitu dia pulih dari cederanya. Dan bintang WR ini biasanya ini menjadi pemain back tengah, dan dia juga bisa ditempatkan di back kiri ya. Jadi untuk starting line up-nya prediksinya ya, tetap Jun Suzuki sebagai kiper ya. Terus untuk memainkan 3 back kayaknya, di mana ada Hiroki Ito, Takehiro Tomiyasu dan juga Ko Itakura. Ada 4 gelandang di tengah yang rencananya akan diisi oleh Wataru Endo, Daichi Kamada, Ao Tanaka dan juga Yuito Suzuki. Dan di depan terus saja kita punya Nakamura dan juga Kubo yang akan bermain dengan Ritsu Doan. Wah, ini kayaknya jadi salah satu opsi ya. Dan semoga ini jadi penampilan baik ya, karena kelas B pribadi jujur sangat menyayangkan si Mitoma gak ada, terus juga Minamino juga gak ada. Tapi semoga Kubo ini bisa jadi pembeda, dan ini bisa memberikan kejutan lah untuk skuad Jepang di Piala Dunia 2026.

0: curi di tengah jalan.
1: Cukup jauh berada di kotak penalti.
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Dan teman-teman dua ya, masih barengan sama Aspi. Kita masih ngomongin soal squad-squad yang udah dirilis ya. Jadi ya, kalau Aspi lihat ini datanya, selain Jepang ada Bosnia Herzegovina juga yang sudah merilis 26 pemainnya di tanggal 11 Mei kemarin ya. Nah, itu juga ada Selandia Baru ya, yang juga memasukkan 2 pemain senior yang merupakan lulusan edisi 2010. Dan ada Turki juga yang sudah merilis squad ya, berisi 33 pemain yang diarsiteki oleh Julen Lopetegui ya. Dan kali ini kita ngomongin soal Belgia, di mana Belgia ini memiliki squad yang tentu saja tidak kalah menarik ya untuk kita bahas ya teman-teman dua. Belgia berlaga di Piala Dunia 2026 ya sebagai salah satu kuda hitam yang berpeluang menjuarai turnamen tersebut ya. Jadi The Red Devils ya, ini telah memiliki beberapa pemain terbaik di dunia dalam beberapa tahun terakhir. Namun era generasi emas mereka yang terkenal telah gagal meraih kejayaan di turnamen. Dan Belgia ini telah berpartisipasi dalam 13 turnamen sepanjang sejarahnya, yang mana mereka ini hanya absen pada turnamen di tahun 58, 66, di edisi 78, 74, 2006, 2010, dan mereka tidak ikut berkompetisi di tahun 1950 ya. Dan prestasi terbaik Belgia adalah di tahun 2018 ketika tim yang dipimpin oleh Kevin De Bruyne ini mencapai babak semifinal dan akhirnya finish di posisi ketiga, mengalahkan Inggris dalam pertandingan perebutan tempat ketiga. Dan tentu saja kita ingin tahu nih, apakah bisa ya mereka melangkah 2 langkah lebih jauh ya, mencapai final dan juga memenangkan turnamen di tahun 2026 ini. Dan terus saja yang paling menarik adalah ketika kita membahas soal penjaga gawang ya, karena Belgia ini memiliki salah satu kiper terbaik dunia saat ini. Siapa lagi kalau bukan Thibaut Courtois ya, yang mana dia adalah pemain andalan dari Real Madrid. Kayaknya nggak tergantikan untuk saat ini untuk di Real Madrid posisi sebagai penjaga gawang dan mencatatkan lebih dari 100 penampilan untuk negaranya dan berhasil meraih penghargaan sarung tangan emas saat tim Setan Merah ini mencatatkan prestasi bersejarah dengan finish di posisi ketiga di Piala Dunia 2018 lalu ya. Courtois sendiri didukung oleh kiper Manchester United yaitu Sané Lammers ya, yang telah berkembang menjadi salah satu penjaga gawang paling menonjol di Liga Premier Inggris ya sejak kedatangannya di Old Trafford ya. Dan untuk melengkapi trio ini ada Mike Penders ya, yang saat ini dipinjamkan ke Strasbourg dari Chelsea, yang menjadi opsi cadangan yang menarik dan juga berkualitas tinggi untuk turnamen ini. Untuk lini pertahanan sendiri, Belgia telah mengalami pergantian generasi yang signifikan dan dalam beberapa tahun terakhir kita lihat ada 2 pemain yang pensiun ya, yang mana ini merupakan pemain andalan yang bisa kita katakan legendaris juga, ada Jan Vertonghen dan juga Toby Alderweireld di tim nasional. Dan ya, meskipun demikian barisan belakang mereka tetap memiliki rekam jejak turnamen yang mumpuni berkat kehadiran bek sayap berpengalaman Timothy Castagne dari Fulham dan juga Thomas Müller dari Lille ya, mana keduanya telah tampil menonjol di ajang final besar sebelumnya. Dan pengalaman penting ini juga akan dipadukan dengan gelombang pemain muda yang bersemangat dipimpin oleh Zeno Debas yang saat ini berusia 22 tahun dari Sporting, dan juga Connie De Winter yang saat ini bermain untuk AC Milan. Dan melengkapi unit pertahanan serba bisa untuk turnamen ini ada Maxim De Kuiper dari Brighton, ada Arthur Teatro dari Eintracht Frankfurt, dan ada duo klub Bruce Brandon, ada Michel dan juga Joaquin Seis ya. Serta ada prospek Lyle yang sangat menjanjikan yaitu Nathan Ngoy.
Dan Belgia sendiri terus menunjukkan keahlian taktis yang luar biasa serta kedalaman skuad di lini tengah bersama para pemain berpengalaman di level internasional seperti Yuri Tielemans dan juga Axel Witsel ya. Di mana Setan Merah ini memiliki salah satu gelandang terbaik di dunia saat ini, Kevin De Bruyne ya, yang tetap menjadi pemain kelas dunia meski usianya sudah menginjak 34 tahun. Meskipun turnamen dilakukan di Amerika Utara ya, ini akan jadi penutup spektakuler untuk hasil karir internasional dari De Bruyne yang gemilang. Di tengah tim ini akan semakin diperkuat dengan pemain-pemain elit dari Liga Premier dan juga Eropa, seperti pemain andalan dari Aston Villa ada Amadou Onana ya, dan pemain dinamis Rangers yaitu Nicholas Reskin, dan menambah energi yang luar biasa di kedalaman skuad ya, tentu saja. Sementara untuk playmaker berpengalaman dari klub Bruins ada Hans van Aken ya, dan memberikan dukungan kreatif yang tidak ternilai serta pengalaman turnamen yang mumpuni. Dan Belgia sendiri tetap sangat dianugerahi oleh deretan opsi penyerangan yang mematikan menjelang turnamen ini, dan memimpin barisan terdepan ada Romelu Lukaku yang menjadi ujung tombak yang sangat kuat, sangat tangguh secara fisik dan sangat produktif ya. Sementara Setan Merah juga memiliki talenta luar biasa dan juga tidak bisa diremehkan di lini sayap ya, melalui Jeremy Doku dari Manchester City dan juga Leonardo Trossard dari Arsenal. Dan kedalaman di sepertiga akhir lapangan ya semakin diperkuat oleh barisan pendukung serba bisa yang mampu membongkar pertahanan terketat sekalipun. Penyerang kreatif Charles de Ketelaere, gimana sih susah banget nyebutnya ya, sama ada Alexis Salemakers ya, sama-sama menawarkan perpaduan yang ampuh antara insting mencetak gol dan juga visi dalam mengatur permainan. Sementara untuk pemain sayap berbahaya dari Benfica ada Doni Luc Bacchio, pemain sayap lincah dari Strasbourg Diego Moreira, dan ada prospek yang sangat menjanjikan dari Lille yaitu Matias Fernandes Pardo yang mana menyuntikan semangat yang penuh gairah di dalam barisan lini penyerangan. Dan kalau kita ngomongin soal Belgia ya, kayak sedikit prediksi ya untuk starting dari Belgia sendiri, yang mana untuk di bawah misar gawang kayaknya Courtois hampir pasti akan menjadi sang penjaga gawang ya. Untuk lini belakang ada Meuner dan juga Kesteynya yang diperkirakan akan menjadi penjaga barisan pertahanan ya, bersama dengan De Bruyne dan juga Tielemans yang akan berusaha menembus pertahanan lawan ya. Sementara di lini serang Doku dan juga Trossard ini akan menjadi pendukung yang sempurna bagi Lukaku, yang mana menimbulkan masalah besar bagi hampir semua barisan pertahanan yang dihadapi oleh Setan Merah di Piala Dunia 2026 ya. Jadi mungkin prediksi startingnya adalah dengan formasi 4-3-3 di mana Courtois bermain sebagai penjaga gawang, ada Meuner, Michel, Tetzer dan juga Kastek di posisi belakang, ada Tielemans, De Bruyne dan juga Witsel, kemudian ada Trossard, Lukaku dan juga Doku. Dan buat teman-teman berdua jangan kemana-mana, karena setelah ini Asmi mau bahas satu squad lagi, yaitu squad yang kayaknya benar-benar mengherankan, benar-benar penuh talenta, benar-benar kayaknya gak ada habisnya untuk kita bahas. Prancis setelah ini teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi, tetap terus bareng sama kita 92,4 Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Dan balik lagi barengan sama Aspi ya. Terakhir nih kita mau bahas soal Prancis ya sama Produa. Kayaknya Prancis nih enggak habis-habisnya untuk ngasih kejutan ya untuk Piala Dunia 2026 ini ya. Jadi pelatih Prancis yaitu Didier Deschamps ya, ini resmi mengumumkan 26 pemain yang akan dibawa ke Piala Dunia 2026 ya. Dan pengumuman ini dilakukan dalam program berita di stasiun televisi ya. Dan ini tentu saja ya, ada Kylian Mbappe yang masih menjadi sosok utama dalam squad Prancis kali ini, di mana penyerang dari Real Madrid ini akan memimpin lini depan bersama dengan sederet nama yang bersinar ya di level klub Eropa. Dari Paris Saint-Germain ya, Deschamps memanggil Ousmane Dembélé, Desire Doué, ada Bradley Barcola, ada Warren Zaire-Emery ya. Sementara untuk di Real Madrid ya, ada nama Aurelien Tchouaméni yang kembali dipercaya mengisi lini tengah ya. Dan untuk sektor serang ya, Deschamps juga membawa Michael Olise, ada Marcus Thuram ya, hingga talenta muda Monaco Magnus Alioute ya. Dan ada nama yang cukup mengejutkan, yaitu adalah pemanggilan dari Jean-Philippe Mateta dari Crystal Palace. Jadi Deschamps sendiri mengaku sudah memantau perkembangan Mateta ya di sepanjang musim dan penampilan apik sang striker. Ini sangat saat mengikuti tur timnas Prancis ke Amerika Serikat ya di beberapa waktu lalu, disebut menjadi faktor penting di balik keputusannya. Dan Deschamps sendiri bilang bahwasanya dia adalah pemain yang kami pantau sepanjang musim, dan apa yang dilakukan di Amerika Serikat membuat peluang baginya untuk kembali ke tim untuk Piala Dunia ini. Namun ada satu nama besar yang harus absen, yaitu Eduardo Camavinga, di mana gelandang Real Madrid itu gagal masuk squad setelah menjalani musim yang tidak mudah di Spanyol nih teman Pro 2. Jadi Camavinga sendiri sebenarnya sudah menjadi bagian penting di timnas sejak usia muda, dan dia bahkan tampil di Piala Dunia 2022 di Qatar hanya 2 tahun setelah mencetakkan debut senior bersama Prancis di usia 17 tahun. Namun ya, Deschamps sendiri minimnya waktu bermainnya serta masalah cedera membuat Camavinga ini belum berada dalam kondisi terbaiknya. Dan ini tentu saja jadi situasi yang apa ya, membuat sang pelatih juga bingung, karena banyak banget talenta-talenta luar biasa yang ada di squad Prancis ya. Tapi akhirnya ada 26 nama, di mana untuk kiper sendiri ada Mike Maignan dari AC Milan, terus ada Robin Risser dari Lens, ada Brice Samba dari Rangers ya. Untuk lini belakang ada Lucas Digne dari Aston Villa, ada Malo Gusto dari Chelsea, ada Lucas Hernandez dari Paris Saint-Germain, ada Theo Hernandez dari Al Hilal, terus ada Ibrahim Konate dari Liverpool, ada Jules Koundé dari Barcelona, terus ada Maxen Lacroix dari Crystal Palace ya, terus ada William Saliba dari Arsenal, dan ada Dayot Upamecano dari Bayern Munchen. Kemudian untuk lini tengah ada N'Golo Kanté dari Fenerbahce, ada Manu Kone dari Roma.

Nih, Milano. Dan teman-teman dua jangan kemana-mana ya, jangan pindah frekuensi karena setelah ini saya pamit dulu dari doang dengan teman-teman dua, tapi party show di balik bola akan terus Haspi hadirkan setiap hari Minggu jam 9 sampai 9.30 untuk menemani teman-teman dua setiap hari Minggu, catat ya. Jadi buat teman-teman dua jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi. Setelah ini ada Spada barengan sama Zuhal di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Haspi pamit, terima kasih. Dan langsung saja kita kasihkan, ini ada Flying High dari JKT48.

sepak bola putri bukanlah tren baru, meski sering dianggap demikian. Sejarah mencatat pertandingan sepak bola perempuan sudah dimainkan sejak akhir abad ke-19 di Inggris. Bahkan, pada tahun 1920, laga sepak bola putri mampu menarik lebih dari 50.000 penonton. Dan hal ini merupakan angka yang luar biasa pada masanya. Namun, perjalanan sepak bola putri tidak selalu mulus. Selama puluhan tahun, olahraga ini sempat dibatasi dan kurang mendapat dukungan. Baru pada akhir abad ke-20, sepak bola putri kembali bangkit dengan hadirnya kompetisi resmi dan pengakuan.

internasional. Kini, sepak bola putri berkembang pesat di berbagai belahan dunia. Piala Dunia Wanita, Liga Profesional hingga Akademi Usia Dini terus menunjukkan peningkatan kualitas dan popularitas. Lebih dari sekedar permainan, sepak bola putri menjadi simbol perjuangan, kesetaraan, dan semangat pantang menyerah.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Info Pro 2 edisi 17 Mei 2026. Berita yang pertama datang dari Eilid yang cetak rekor baru lewat album Mahi Lapin Tapai di Billboard. Dan Eilid berhasil mencapai pencapaian tertinggi terbaru setelah mini album memasuki tangga lagu Amerika Serikat. Dan Billboard mengumumkan album tersebut debut di peringkat 26 Billboard 200 di Selasa 12 Mei 2026. Indonesia tampil di Cannes 2026, Menbud Fadil menyebutkan ekosistem film kian menguat. Dan Menteri Kebudayaan Menbud Fadilzon menyebutkan kehadiran Indonesia di Festival Film Cannes 2026 menjadi bukti perkembangan perfilman tanah air. Ia menilai capaian tersebut menunjukkan ekosistem film Indonesia semakin kuat dan mampu bersaing di tingkat internasional. Dan Kim Do-hoon pertahankan tawaran jadi pemeran utama di film Netflix The Chubby. Kali ini Kim Do-hoon dikabarkan sedang mempertimbangkan tawaran membintangi film terbaru produksi Netflix berjudul The Chubby. Dan laporan tersebut membuat keterlibatan Kim Do-hoon sebagai pemeran utama dalam pertama kali muncul lewat media News One Jumat 15 2026. Nantikan info pro berikutnya tentunya bareng sama aku di sini.

Siaran hybrid Gila Bola atau G-Ball Man versus Mesin setiap 15 April sampai 18 Juli 2026 setiap hari Rabu dan Jumat di sore ceria pukul 16 hingga 16.30 waktu Indonesia Barat. Dengarkan hanya

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kaca.com aja deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Halo teman Pro 2 semuanya. Gimana pagi hari ini di Minggu pagi kalian? Selamat pagi, selamat pagi. Ya Allah. Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2 Juhal kembali lagi nemenin kalian ya pagi hari ini banget gitu ya. Udah nangkring di radio kesayangan kalian yaitu RRI Pro 2 Palangkaraya. Dan ini pagi hari ini kayaknya ada yang new-new, ada yang beda gitu ya. Karena gak beda sih, pagi hari ini tuh rame banget di jalan sampai macet pol ya. Bahkan tadi aku ngerasa ini tadi ada antrian apa gitu ya, karena kemarin kan ngantri-ngantri ya. Eh ternyata ini macet karena pagi hari ini ada parade budaya, festival budaya Isen Molang. Wah rame banget, rame banget, rame banget. So buat kalian yang lagi di mobil, sekarang lagi macet, lagi nunggu antrian bisa jalan, gak apa-apa Cuhal temenin dulu ya. Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa ya. Tapi emang ini tuh spesial banget, jadi jangan sampai kelewatan. Dan buat kalian yang mau nonton ya, ini selalu perhatikan mungkin perubahan rute ataupun jalan ya, karena emang beberapa titik ini lagi dialihkan. Jadi kalian harus pantau terus dan juga tahu juga nih ya skema lalu lintas yang udah disiapkan sama Pak Polisi, Pak Polisi. Nah, ngomongin tentang FBIM dan juga parade pagi hari ini, Juhal di Pro 2 Hitlist bakal nemenin kamu dari pukul 10 sampai 12 dengan sajian musik-musik terbaik ya. Juhal akan kasih musik-musik terbaik buat temenin kalian yang lagi pada di jalan, yang lagi pada apa, mengantri gitu ya. Tenang aja, Juhal bakal hadirkan untuk kalian teman Pro 2. Kita mau puterin buat kalian-kalian semua nih, karena menurut aku ya FBM ini benar-benar eksis terus tiap tahunnya ada, dan ini nih berkelas sih kalau katanya ya. Jangan puterin dulu ada Naufal Syahreja dengan Super Eksis.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Zuhal di Pro 2 Hit List ya. Dan teman Pro 2, hari ini hari Minggu, nikmat banget ya nemenin kalian. Kenapa nikmat banget? Karena ya ini aku seneng banget ngeliat hari ini hari yang menyenangkan gitu ya. Karena hari ini tuh menjadi hari yang produktif sejak pagi, karena ada Festival Budaya Seni Mulang yang juga penontonnya banyak banget. Dan menurut aku salah satu acara wajib tahunan buat kalian yang mungkin jarang keluar rumah, jarang liburan. Ini tuh jadi salah satu wahana refreshing sekaligus wahana seru-seruan gitu ya. Karena nonton dan juga menyaksikan kekayaan alam dan juga kekayaan budaya etnik yang ada di Kalimantan Tengah dan ada di kota cantik Palangkaraya itu kayak sesuatu yang menurut aku indah banget. Dan ini salah satu apresiasi juga gitu ya terhadap karya dan kekayaan bangsa gitu. Dan buat teman Pro 2 yang masih ngantri di jalan, tetap sabar aja, jangan ngebut, jangan nyela antrian juga, tetap perhatikan keselamatan bersama. Dan aku doain semoga cepet sampai di tujuan ya, semoga sampai di tujuannya juga dalam keadaan yang aman gitu ya. Even mungkin teman Pro 2 pada buru-buru pengen ngelihat penampilan-penampilan dan juga pengen ngelihat para deretan apa ya artis-artis juga gitu ya. Tapi buat teman-teman semua tetap ya, semua tuh ada urutannya antriannya, jadi harus sabar gitu ya, tetap kondusif. Dan yang pasti ini emang semua orang pada kesana dan pengen nonton. Aku juga pengen banget nonton bersamain kalian di Festival Budaya Seni Mulang hari ini. Tapi ya Juhal harus nemenin kalian dengan lagu-lagu, tentunya dengan persembahan karya-karya musik juga buat teman-teman kalian di jalan. Kalau misalnya semua kesana, nanti siapa yang ngasih asupan musik-musik nikmat dan menyenangkan itu ya. Pokoknya hari Minggu ini sama Zuhal bakal kasih kalian deretan lagu-lagu dan juga musik-musik terbaik dari RRI Pro 2 Palangkaraya, tentunya di Pro 2 Hit List. So jangan kemana-mana, tetap masih sama aku di sini yang akan temenin kalian. Kita akan puterin ada lagu darinya Yangkai dengan Flower yang akan temenin kamu di jalan. Tetap hati-hati di jalan, dan juga kita bakal kasih kamu informasi abis ini ya.

Pernahkah Anda bertanya tentang asal-muasal tari suku Dayak? Tari Dayak merupakan salah satu warisan budaya Kalimantan yang kaya akan makna. Tarian ini awalnya lahir dari kehidupan sehari-hari masyarakat Dayak yang sangat dekat dengan alam, sungai, hutan, dan hewan di sekitarnya. Pada zaman dahulu, tarian ini digunakan dalam berbagai upacara adat, misalnya ritual panen untuk memohon kesuburan, prosesi penyembuhan, atau upacara penyambutan tamu penting. Setiap gerakan dalam tarian meniru alam dan kehidupan hewan seperti langkah harimau, gerakan burung, atau aliran sungai yang dipercaya membawa keberuntungan dan melindungi masyarakat dari bahaya. Selain sebagai ritual, tari Dayak juga menjadi sarana komunikasi dan ekspresi kolektif. Lewat tarian, nilai persaudaraan, keberanian, dan rasa syukur ditunjukkan, sekaligus mempererat hubungan antar anggota suku. Hingga kini, meski sering tampil di panggung modern, tari Dayak tetap mempertahankan makna luhur yang sakral. Jadi, setiap gerakan bukan hanya indah dipandang, tapi juga menyimpan cerita tentang harmoninya manusia dengan alam dan budaya mereka.

buku dengan judul The Secret karya Rhonda Byrne adalah buku paling terpopuler yang berisikan tentang rahasia kekuatan pikiran dan keajaiban untuk mewujudkan impian dalam kehidupan nyata. Mungkin untuk sebagian yang pernah membacanya, nama Rhonda Byrne sudah tidak asing lagi, terutama dengan buku ini. Buku The Secret sendiri mengulas detail mengenai hukum tarik-menarik atau The Law of Attraction, yaitu mengenai apa yang kita pikirkan dapat menarik segala sesuatu sesuai apa yang ada dalam benak kita ke dalam kehidupan nyata. Dalam buku tersebut menjelaskan bahwa hukum tarik-menarik bekerja dengan cara menerima pikiran yang dominan atau berfokus secara terus-menerus yang dipelihara dalam benak, entah itu berisikan pikiran positif maupun negatif. Dalam pikiran yang kita fokuskan tersebut akan dipantulkan kembali kepada kita, sehingga akan kembali dalam bentuk yang nyata. Hidup yang sedang kita jalani saat ini merupakan hasil dari fokus pikiran yang secara terus-menerus mendominasi dalam otak di masa lalu. Sehingga pikiran itulah yang akan menentukan hidup kita di masa yang akan datang. Untuk itu, kita perlu memiliki kemampuan untuk mengendalikan pikiran agar pikiran hanya didominasi dengan isi yang positif saja. Buku The Secret karya Rhonda Byrne ini telah dirilis sejak tahun 2006 lalu dan menjadi salah satu buku bestseller dan terpopuler yang sebelumnya diinspirasi oleh film yang berjudul The Secret. Buku The Secret telah laku terjual hingga 21 juta salinan dan telah diterjemahkan dalam 44 bahasa karena memiliki isi yang sangat menarik namun mengundang banyak kontroversi hingga diparodikan dalam program di beberapa TV. Dalam buku ini juga menjelaskan tentang 3 hal yang dapat dilakukan untuk mewujudkan impian, yakni meminta, percaya, lalu menerima. Selain itu, disertai dengan perasaan syukur dan juga visualisasi menjadi 2 proses yang paling rahasia dan paling kuat untuk membantu satu keinginan agar dapat terwujud. Hal ini menegaskan bahwa bersyukur dapat mengangkat frekuensi yang lebih tinggi jika kita percaya keinginan tersebut akan tercapai. Intinya, dalam buku The Secret ini menjelaskan betapa besarnya kekuatan pikiran untuk menarik apa saja yang kita inginkan dengan didasari rasa percaya, rasa syukur, serta usaha yang keras untuk mewujudkannya. Yang paling mendasari hadirnya buku The Secret yang mengulas tentang rahasia kekuatan pikiran ini adalah prinsip dari film maupun buku bahwa alam semesta diatur oleh hukum alam yang disebut hukum tarik-menarik.

dan dipercaya dapat bekerja secara nyata sebagai pengalaman, situasi, peristiwa, dan orang-orang dari pikiran serta perasaannya. Untuk itu, berpikir dengan positif diklaim dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik, seperti kekayaan meningkat, mendatangkan kebahagiaan hingga kesehatan. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul The Secret, karya Ronde Barney, bersama saya Supriyani. Sampai jumpa.

0: Orang bilang kami setara, tapi kadang itu hanya sebatas kata-kata.
1: Maksudnya, bukankah sekarang sudah banyak dukungan untuk disabilitas?
0: Dukungan itu penting, tapi yang lebih penting adalah akses yang nyata, seperti trotoar yang ramah, sekolah yang terbuka, dan pekerjaan tanpa diskriminasi.
1: Jadi, inklusi bukan sekedar pengakuan ya?
0: Iya, inklusi itu ketika kami benar-benar dilibatkan, didengar pendapatnya, dan diberi kesempatan yang sama.
1: Inklusi nyata berarti menghadirkan kebijakan, fasilitas, dan sikap yang menghargai martabat penyandang disabilitas.
0: Kami tidak ingin dikasihani, kami ingin dipercaya dan diberi ruang untuk berkarya.
1: Melalui semangat Astacita, mari wujudkan Indonesia yang ramah, setara, dan membuka peluang bagi semua tanpa

Di tengah ancaman krisis global, perubahan iklim, dan gangguan rantai pasok dunia, sebuah negara tidak cukup hanya kuat secara militer. Ia harus mampu memberi makan rakyatnya sendiri. Presiden Prabowo Subianto menempatkan ketahanan pangan sebagai strategi utama bangsa. Targetnya jelas, untuk memperkuat produksi dalam negeri, memperluas lahan produktif, memodernisasi pertanian, serta menjaga stabilitas harga agar rakyat terlindungi. Karena ketika impor terganggu, ketika dunia bergejolak, hanya negara yang mandiri pangannya yang tetap berdiri tegak. Ketahanan pangan bukan hanya soal sawah dan ladang. Ini soal kedaulatan, soal keberanian untuk tidak bergantung, soal masa depan generasi yang berhak atas kepastian hidup. Indonesia tidak boleh rapuh di meja makan. Sebab bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri. Pangan adalah pertahanan, dan pertahanan adalah pondasi Indonesia yang

0: kenapa sih harus cuci tangan terus?
1: Menjaga kesehatan itu sederhana. Dimulai dari kebiasaan kecil seperti mencuci tangan pakai sabun. Tangan yang bersih dapat mencegah penyebaran kuman dan penyakit berbahaya seperti diare, flu, dan infeksi lainnya.
2: Karena dari tangan yang bersih, tubuh kita jadi lebih sehat dan kuat.
3: Oh, supaya enggak gampang sakit ya, Bu.
1: Selain mencuci tangan, jangan lupa konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan istirahat yang cukup. Kesehatan adalah investasi masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Sehat dimulai dari diri sendiri.

Esensi Buku dengan judul Kamu Gak Sendiri, karya Syaid Muhammad. Buku Kamu Gak Sendiri, karya Syaid Muhammad adalah buku yang menyentuh hati dan memberikan penghiburan bagi mereka yang merasa terasing atau terbebani dalam hidup. Melalui tulisan-tulisan reflektif, Syaid mengajak pembaca untuk menyadari bahwa perasaan sepi, takut, dan cemas adalah hal yang umum dialami banyak orang. Buku ini mengingatkan bahwa kita tidak sendirian dalam menghadapi kesulitan. Ada banyak orang di luar sana yang merasakan hal serupa. Syaid mengemas pesan-pesannya dengan bahasa yang sederhana dan menyentuh, seolah berbicara langsung kepada pembaca. Buku ini tidak hanya memuat cerita-cerita tentang perjuangan hidup, tetapi juga refleksi yang mendalam mengenai pentingnya menerima diri sendiri dan menghargai proses yang dijalani. Setiap babnya berisi kata-kata yang menenangkan dan memberi kekuatan bagi siapa saja yang sedang merasa lelah atau kehilangan arah. Selain itu, buku ini juga menekankan pentingnya memahami bahwa hidup memiliki pasang surut dan bahwa setiap orang berjuang di dalam caranya sendiri. Syaid mendorong pembaca untuk terus maju meski terasa sulit dan mengingatkan bahwa ada pelajaran berharga di balik setiap kesulitan. Ia membangun kepercayaan bahwa setiap cobaan yang kita hadapi merupakan bagian dari perjalanan hidup yang akan membentuk diri kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Syaid juga menyoroti pentingnya memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang terdekat. Dalam buku ini, ia menegaskan bahwa dukungan dari keluarga, sahabat, atau pasangan sangat penting dalam menghadapi masa-masa sulit. Melalui berbagai kisah dan pesan yang menyentuh, Syaid mengajak pembaca untuk membuka diri dan tidak ragu meminta bantuan atau dukungan ketika merasa kesepian atau terpuruk. Secara keseluruhan, buku Kamu Gak Sendiri adalah buku yang menghibur dan memotivasi pembaca untuk terus berjuang dan tidak merasa sendirian dalam menghadapi cobaan hidup. Buku ini menjadi pengingat bahwa setiap orang memiliki kisah perjuangan dan tantangannya masing-masing. Dan dengan sikap terbuka serta keteguhan hati, kita dapat melewati segala kesulitan bersama-sama. Syaid Muhammad menyajikan pesan yang kuat dalam hidup ini lebih mudah dijalani jika kita tidak menanggungnya sendiri dan berani berbagi beban dengan orang-orang di sekitar kita. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Kamu Gak Sendiri, karya Syaid Muhammad. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

0: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya Mama, hati-hati ya Mama.
0: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong Kak, gamenya itu seharian loh ini sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih sama Zuhal di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Ya, masih nemenin kalian dengan sajian musik-musik terbaik era di Pro 2 Palangkaraya. Wah, kayaknya udah makin siang, tapi kayaknya di luar masih tetap rame ya. Dan kayaknya ini makin rame lagi melihat kontingen-kontingen yang tampil tadi juga seru-seru banget dan keren-keren banget ya. Tahun ini FBIM-nya punya nuansa yang berbeda ya. Kayaknya tiap tahun selalu ada aja gebrakan dan juga hal-hal baru yang bikin yang nonton tuh juga seneng, enjoy dan juga happy gak sih ya. Dan buat teman Pro 2 yang lagi di jalan ya, lagi nonton keramaian ya, kemeriahan dari Festival Budaya Sen Mulang juga, tentunya aduh seneng deh ya. Dan dari RRI sendiri juga tadi sempat melakukan liputan ya. Dari tadi pagi teman-teman kita bertugas juga langsung ya, bertugas meliput berbagai keseruan dan juga hal-hal yang menarik yang bisa ditemui, mulai dari jalan ya pasca karnaval gitu ya. Cuman ada satu nih yang disayangkan sama kegiatan di hari ini adalah dimana jalan-jalan ini kan memang jalan umum gitu ya, dan juga banyak sekali UMKM yang berjualan untuk memeriahkan. Tapi sayangnya nih, kebersihan ini menjadi salah satu PR kita bersama, karena masih apa ya, masih kurang waspada, kurang peka juga kita untuk sama-sama tuh buang sampah pada tempatnya. Karena di sini benar-benar karnaval yang ramai ini bikin ya, mungkin ada yang nonton ataupun juga yang ikut jalan gitu ya, tapi ini kan tanggung jawab bersama, jadi janganlah buang sampah sembarangan kayak gitu ya. Dan buat teman Pro 2 ya, dimanapun kalian berada, hari ini Juhal masih akan temenin kamu sampai nanti pukul 3 sore, so tetap stay tune. Juhal masih akan temenin kamu, nanti juga kita mau bawain berita olahraga di pukul 1 yang pasti sama Juhal. Di hari ini kita seru-seruan bareng hari Minggu, tentunya semangat pagi. Dan buat teman-teman semua yang lagi beraktivitas, menikmati hari Minggunya dengan hal yang menyenangkan, Juhal doain juga semua selalu menyenangkan di hari ini ya. So jangan kemana-mana, Juhal masih akan balik setelah yang satu ini. Stay tune, ada Billie Eilish yang mau lewat dulu dengan Bird of Feather.

0: Capek juga ya latihan tiap hari. Tapi rasanya gak mau berhenti sampai di sini.
1: Capek itu wajar. Tapi dari latihan kayak gini, justru prestasi itu dibentuk.
0: Iya sih. Apalagi sekarang makin banyak event yang bisa diikuti, jadi makin semangat.
1: Nah, itu pentingnya pembinaan. Bukan cuma latihan, tapi juga kesempatan tanding biar mental kita kuat.
0: Jadi, bukan cuma soal menang ya, tapi soal proses dan pengalaman.
1: Betul, lewat pembinaan event dan prestasi olahraga dalam semangat astacita, atlet muda bisa berkembang dan siap bersaing lebih jauh.
0: Semoga makin banyak teman-teman yang dapat kesempatan seperti ini ya.
2: Mari dukung pembinaan olahraga yang berkelanjutan, karena dari lapangan hari ini lahir juara Indonesia di masa depan.

0: Setiap anak Indonesia memiliki mimpi. Mimpi untuk belajar, berkembang, dan mengabdi bagi negeri. Kini, harapan itu semakin terbuka melalui Sekolah Garuda. Sebuah upaya menghadirkan pendidikan berkualitas bagi generasi muda Indonesia yang berprestasi dan berpotensi besar.
1: Aku ingin menjadi ilmuwan yang bisa menemukan teknologi baru untuk Indonesia.
2: Kalau aku ingin menjadi pemimpin yang membawa perubahan.
0: Di Sekolah Garuda, semangat belajar dipupuk, potensi dikembangkan, dan karakter kepemimpinan dibangun sejak dini. Karena masa depan bangsa lahir dari generasi yang berani bermimpi dan berjuang mewujudkannya. Mari dukung pendidikan yang membuka kesempatan bagi anak-anak terbaik Indonesia untuk terbang lebih tinggi.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman

0: Ketika kita berhenti sejenak dan bertanya dari mana sebenarnya sepiring nasi yang kita makan setiap hari berasal. Bukan sekedar dari sawah, tapi dari perjalanan panjang yang jarang kita ketahui. Setiap butir beras menyimpan cerita tentang petani yang bangun sebelum matahari terbit, tentang tanah yang harus tetap subur di tengah cuaca yang tak menentu, dan tentang air yang semakin hari semakin berharga.
1: Tahukah Anda, banyak petani kini tidak hanya mengandalkan musim. Mereka menggunakan teknologi sederhana, bahkan dari ponsel mereka untuk membaca cuaca, mengatur irigasi, hingga menentukan waktu panen terbaik. Namun, ketahanan pangan bukan hanya urusan petani. Ini tentang kita semua, tentang bagaimana kita memilih untuk tidak menyia-nyiakan makanan, tentang bagaimana kita mulai menghargai hasil bumi lokal, bahkan tentang keputusan kecil seperti menghabiskan apa yang ada di

bukan sekedar ketersediaan makanan. Ia adalah tentang keberlanjutan, tentang kepedulian, dan tentang masa depan yang kita jaga bersama. Jadi, lain kali saat Anda makan, ingatlah bahwa setiap suapan adalah bagian dari perjuangan panjang yang luar biasa.

0: Kadang kita sibuk ngejar mimpi ke gedung-gedung tinggi, sampai lupa kalau di bawah kaki kita sendiri ada permata yang menunggu buat dipoles. Welcome to Mission Village.
1: Duh John, masih bingung banget deh. Aku jauh-jauh kuliah desain di kota, masa balik ke desa cuma buat liatin sawah? Sayang banget kan ijazah sarjanaku?
2: Riz, justru itu loh. Coba lihat kopi Pak Kumis itu. Rasanya juara dunia. Tapi kemasannya masih pakai plastik kiloan. Di situ peran kamu.
1: Maksudnya John, aku bikin rebranding gitu. Bikin logo, narasi produk, terus kita masukin ke marketplace global.
2: Bener banget, aku urus digital marketing dan komunitas petaninya. Nah, kalau kamu urus visualnya, kita bikin ekosistem sendiri. Desa kita ini bukan cuma pemandangan, tapi peluang.
1: Gila, bener juga ya. Selama ini aku pikir sukses itu harus pergi. Padahal sukses itu bisa dijemput dan dibangun bareng orang-orang di sini.
0: Desa bukan lagi soal masa lalu. Desa adalah kanvas kosong buat kreativitas loh. Jangan cuma jadi saksi, jadilah solusi. Saatnya bangun negeri dari akar paling dalam.

Pendengar, tahukah Anda bahwa batang garing bukan sekedar ornamen? Batang garing merupakan simbol kehidupan dalam budaya Dayak yang syarat akan makna dan filosofi. Ornamen ini melambangkan keseimbangan, hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, serta alam semesta. Bagi masyarakat Dayak, batang garing adalah pengingat bahwa kehidupan yang harmonis lahir dari keseimbangan dan saling menjaga. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar dalam menjaga keberlangsungan hidup dan kearifan lokal. Mari kita lestarikan warisan budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh, selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: Mat, motor listrik baru lo keren juga. Tapi dengar-dengar harganya lumayan ya. Padahal kan komponennya banyak dari nikel kita sendiri.
1: Nah, itu dia poinnya, Pi. Dulu tuh kita cuma tukang gali doang. Nikel mentah kita gali, jual murah ke luar negeri. Di sana diolah jadi baterai. Terus kita beli lagi mahal-mahal, kan kocak.
0: Lah, rugi dong kita.
1: Makanya, sekarang ada yang namanya hilirisasi. Pemerintah stop kirim barang mentah, kita paksa bangun pabriknya di sini, olah di sini, jadi baterai motor aku ini yang hasil olahan di tanah air sendiri.
0: Olah, jadi pantesan sekarang banyak lowongan kerja di pabrik teknologi ya?
1: Tepat, hilirisasi itu bukan kita naik kelas, enggak cuma jual tanah, tapi jual karya. Efeknya, ekonomi kita stabil dan kita enggak cuma jadi penonton di negeri sendiri.
2: Hilirisasi industri, saatnya Indonesia naik kelas dari bahan mentah jadi karya bangsa.

0: Halo Pak Semandiai, saya Tetik Surya SPD.
1: Dan saya Irfan Hanyi. Kami selaku seniman kerumah Kalimantan Kecil
0: sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2026.
1: Tetap dengarkan RRI Kolangkaraya, jangan sampai ketinggalan momen serunya.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: Otw dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Bang, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini.

RRI Pro 2 Palangkaraya masih bareng sama Juhal di Santai Siang Teman Pro 2. Siang hari ini habis hujan yang kayaknya udah mulai perlahan reda, Juhal mau bawain berita olahraga buat kalian di jam 1 sampai jam 2 ini ya. Dan Teman Pro 2 yang tadi habis baru aja ngelihat festival pawai parade ya, kayaknya happy banget sih aku ngelihat ya fotonya, foto-fotonya berseliweran, seru-seru banget gitu ya. Dan Ruame Pol ya, semoga yang tadi abis apa ya dandan ini langsung seger, bisa tidur nyenyak gitu ya. Apalagi hujannya enak banget nih buat istirahat ya. Dan Teman Pro 2, Johal mau bawain beberapa berita olahraga buat kalian di pekan ini. Minggu ini banyak banget berita-berita olahraga menarik, mulai dari sepak bola sampai dengan pertandingan basket yang juga akan kasih, Juhal kasih informasi buat kalian ya. Dan Teman Pro 2, buat kalian yang lagi di jalan tetap hati-hati ya, walaupun hujan udah reda tapi tetap harus hati-hati, jangan ngebut dan selalu selalu perhatikan sekeliling agar tidak membahayakan diri kalian sendiri ya. Dan ini banyak banget berita olahraga, apalagi ini sudah mendekati sama yang namanya Piala Dunia. Siapa yang gak sabar sih sama Piala Dunia? Kalau aku sih ya gak sabar banget. Bulan depan nih ya menjadi salah satu salah satu perhelatan sepak dunia yang sangat-sangat dinantikan sih kalau kataku ya. Dan buat Teman Pro 2 dimanapun kalian berada, jangan kemana-mana, juga akan hadirkan informasi lengkapnya setelah yang satu ini. Tetap bareng sama aku, kita mau puterin ada darinya Maria The Scientist ya, atau Kali Uchins dengan It's a Crime.

istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan. Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu, karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluak, kluwak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 2. Udah 9 minggu bertahan di chart top 20. Apakah minggu depan bisa naik lagi? Kita lihat aja nanti. Kita lanjut sekarang ke posisi 4. Kita mau dengerin Nuka, Masa Ini Nanti, dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 4.

0: banget deh. Kita tunggu single berikut dari NPD pastinya ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 2, turun dari posisi juara minggu lalu. Berarti tandanya kita punya juara baru minggu ini. Kita dengerin dulu lagu yang ada di posisi 2. Ini dia And Now featuring Ari Lesmana dengan Sesi
1: Number 2.

0: kedua siapa juara satu baru kita untuk minggu ini. Tahan dulu ya, karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Posisi 19 Sheila on Seven Sederhana. Posisi 18 Mahalini dengan Bermimpi. Di posisi 17 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 16 ada Dia dengan EA. Posisi 15 Raim Laude dengan lagunya Ikro. Di posisi 14 Farel Hilal Keliling. Posisi 13 Mahalini Kemarilah Tenang. Di posisi 12 ada Kota Ini Tak Sama Tanpamu milik Nadif Basalama. Liodra di posisi 11 dengan Teganya Kau. Posisi 10 ada Dia featuring Indah Kus Malu Malu. Posisi 9 Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Di posisi 8 Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya. Posisi 7 Gea Indrawari Seribu Kali. Di posisi 6 Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Posisi 5 besar, di posisi 5 ada Sal Priadi, ada Titik-Titik di Ujung Doa. Posisi 4 Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya milik Nuka. Posisi 3 NPD Sempurnanya Aku. Dan rap kita minggu ini Teman Pro 2 ditempati oleh Enau featuring Ari Lesmanda dengan Sesi Potret yang turun dari posisi 1 minggu lalu. Kalau gitu langsung aja, here is the number 1 of this week. Ada Tohpati dan juga Nadif Basalamah dengan Semusik.
1: Number 1.

satu jam soalnya aku nemenin kamu. Tapi aku mau ngucapin terima kasih banyak pastinya buat Sony Music, Musica Studios, NPD, Hits Record, orang pertunjukan Ivan Gea, Dua Suara, Antinormal, UMI After School, Farel Hilal, Raim Laude, Juni Record, Chillon Seven, dan juga My Music. Ya, gak lupa aku ngingetin kamu teman Pro 2 yang mau support musisi lokal, musisi Indonesia favorit kamu. Caranya gampang, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM.

Desi Aldiana pamit. Terima kasih untuk soundman kita Oza minggu ini ya. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Dan jangan lupa teman Pro 2, dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: Info Pro 2, saatnya untuk Info Pro 2 barengan sama gue, Elandi Krisanderu.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 yang pertama, teman Pro 2, penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah akan segera ditentukan melalui sidang isbat yang digelar Kementerian Agama pada 17 Mei 2026 di Jakarta. Sidang ini menjadi momen penting untuk memastikan tanggal Hari Raya Idul Adha berdasarkan hasil musyawarah pemerintah, ormas Islam, serta para ahli astronomi.
1: Info Pro 2.
0: Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah bergabungnya nih dari Scarlett Johansson di Marvel Cinematic Universe, teman Pro 2, yaitu alumni MCU. Reeves mengumumkan bahwa ada foto Scarlett Johansson di film Under the Skin dengan caption singkat yaitu Next Exit Gotham, katanya welcome.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 berikutnya, Drake resmi baru saja merilis 3 album baru sekaligus berjudul Iceman, Habitsy, dan juga Maid of Honor. Dan hasilnya langsung jadi gemparin timeline semuanya, teman Pro 2. Berdasarkan hype-nya tersebut, perilisan ini udah kebangun dari beberapa minggu terakhir, dan fans juga udah mulai curiga Drake lagi nyiapin sesuatu yang lebih besar dari instalasi es yang besar yang ada di Toronto, teman Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita kembali ke chart.
1: Info Pro 2.

selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman berdua,

0: juga masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 memperduan naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: cu nu doar noi.
1: Di peringkat ke-13 sama berdua memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number

0: 11. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Fear Seeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi teman berdua dengan I Just Might.
1: Number 8.

1992 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saat ini kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di Interstyle Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.

0: Di peringkat ke-6 memasuki minggu ketujuhnya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where Is My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: Tadi minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

itu tadi Kelan itu memperdua dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman perdua, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan de Krisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label, jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman perdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elan de Krisander melanjutkan weekend kali ini. So, bye-bye.

0: ya. Sore Ceria Weekend.
1: Sore Ceria Weekend.
2: Sore Ceria Weekend.
3: Dr. Prabowo selaku Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada RRI yang senantiasa menghadirkan program-program berkualitas termasuk gelaran Piala Dunia 2026. Semoga RRI menjadi media yang menginspirasi dan mendekatkan masyarakat dengan berbagai informasi dan hiburan berkualitas.

0: Wah, laporan bulanan ini rapi sekali. Siapa yang menyusunnya sesingkat ini tapi sangat detail?
1: Itu hasil kerja staf baru kita, Lina. Meskipun dia memiliki keterbatasan penglihatan, dia menggunakan software pembaca layar dengan sangat mahir.
2: Permisi, Pak. Ini berkas digital tambahan yang Bapak minta. Sudah saya sesuaikan formatnya agar aksesibel untuk semua tim.
0: Hebat sekali, Lina. Awalnya saya pikir akan sulit bagi kita berkoordinasi, tapi ternyata cara kerjamu justru membuat tim lebih efisien.
1: Ingat, di kantor ini yang kita nilai adalah kompetensi dan kontribusi. Ruang kerja yang inklusif adalah kunci kemajuan kita bersama.
3: Disabilitas bukanlah penghalang untuk berinovasi. Dengan dukungan fasilitas yang memadai dan sikap terbuka, mereka adalah aset berharga bagi dunia kerja. Mari ciptakan perkantoran yang ramah disabilitas, berikan kesempatan, hargai kemampuan, gapai kesuksesan bersama.

Selamat sore teman Pro 2 FM. Apa kabar nih teman Pro 2 yang ada di seluruh Indonesia dan Palangkaraya pastinya. Balik lagi di Artist of the Week pekan ini bareng aku Ranap Tobing. Satu jam ke depan bakal hadirin ya lagu-lagu keren. Kita bakal masuk ke dunia yang penuh kilau, kontroversi, tapi juga kejeniusan musikalitas tingkat tinggi. Sore ini panggung kita milik sang bunglon pop dunia. Siapa sih yang gak kenal sama Lady Gaga? Udah dibuka dengan singlenya Runway. Kayaknya semua orang suka banget sama lagu ini ya. Oke, selama 1 jam kamu akan terpuaskan dengerin lagu Lady Gaga.

0: teman berdua lahir dengan nama Stephanie John Angelina Germanotta pada 28 Maret 1986 di New York. Tahu gak sih teman berdua, sebelum pakai nama Lady Gaga, dia adalah anak teater yang sering dirundung di sekolah. Dia sempat drop out dari kuliah seni demi mengejar karir, main di klub-klub bawah tanah sampai akhirnya dilirik sebagai penulis lagu untuk Britney Spears dan Icon. Baru cukup dengar lagu dari Lady Gaga dengan The Danced, lagu rilisan tahun 2025 nih teman produa, baru aja kamu dengerin. Oke, tetap stay tune terus di Radio Anak Muda Palangkaraya bareng aku Ranap Towing.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Tahukah kamu bahwa kata disabilitas bukan berarti tidak mampu? Banyak dari kita tak pernah menyadari beberapa teknologi yang kita pakai setiap hari lahir justru dari kebutuhan penyandang disabilitas. Fitur voice note di ponsel awalnya dikembangkan untuk membantu mereka yang kesulitan mengetik. Teks otomatis di video diciptakan agar teman tuli bisa menikmati cerita yang sama. Bahkan, trotoar miring yang sering kita lewati dirancang bukan hanya untuk kursi roda, tapi juga untuk orang tua, anak kecil, hingga pengantar barang. Yang jarang kita ketahui, banyak penyandang disabilitas memiliki kemampuan adaptasi luar biasa. Mereka membaca dunia dengan cara yang berbeda, lebih peka, lebih fokus, dan seringkali lebih kreatif. Disabilitas bukan tentang kekurangan, ia adalah cara lain manusia bertahan, belajar, dan berkarya. Karena batas sesungguhnya bukan ada pada tubuh, melainkan pada cara kita memandang. Ingat, disabilitas bukan batas. Batas hanya ada ketika kita berhenti memahami.

0: of the Weekend. Waktunya ngobrolin artis yang lagi hits weekend ini selama 1 jam di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Teman berdua bisa dibilang lagu Free Woman ini salah satu lagu yang mengandung pesan powerful di dalamnya. Lagu ini juga ditujukan kepada para wanita ya di dunia karena seringkali dianggap rendah dan diperlakukan tidak baik oleh beberapa pria. Bener enggak sih? Padahal wanita itu sebenarnya sosok yang tangguh, harus diperlakukan dengan baik, dapat melakukan beragam hal yang belum tentu bisa dilakukan oleh para pria. Hingga untuk meraih sebuah kesuksesan tidak harus selalu didampingi oleh seorang pria. Aku adalah wanita bebas. Iya teman berdua yang saat ini masih jomblo aja alias jomblowati dan belum mau pacaran lagi, oke, nikmati aja kejombloan kamu karena jomblo itu asik. Lady Gaga dengan Free Woman sudah kamu dengerin di Pro 2 teman terbaik kamu. Tetap stay tune terus ya di Artist of the Weekend.
1: Artist of the Weekend, waktunya ngobrolin artis yang lagi hits weekend ini selama 1 jam di Pro 2 teman terbaik kamu.

0: of the Weekend. Waktunya ngobrolin artis yang lagi hits weekend ini selama 1 jam di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
3: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu area pribadi. Cuma Mama sama Papa yang boleh melihatnya.
4: Betul, hanya untuk Mama dan Papa.
3: Nah, pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
4: Aku tahu, aturan tidak lali lapor, bilang tidak lali menjauh, dan lapor Mama dan Papa.
3: Betul. Tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
2: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib. Tidak lari.

tahu sih teman berdua di balik lagu yang dia pernah hadirkan ya, semua pada bagus-bagus. Nah, oke. Okay. Ada juga nih kalau ngomongin tentang baju-baju dari Lady Gaga. Nah, kalau kehidupan sehari-hari Gaga itu sangat spiritual tapi unik. Dia punya kebiasaan meditasi setiap pagi sebelum menyentuh yang namanya piano. Terus fakta unik lainnya nih, Gaga itu pencinta berat film horor. Jadi sama ya buat teman pro 2 yang suka hobi nonton film-film horor. Kesehariannya di rumah ini sering dihabiskannya dengan menonton film jadul hitam putih untuk mencari inspirasi visual dari karya film itu. Wow. Oke, masih dengan lagu-lagu Lady Gaga. Baru aja kamu dengerin single dengan judulnya The Cure. Sebelum aku lanjut lagi menghadirkan lagu dari favoritnya kamu, sebelum itu dengarkan yang mau lewat berikut ini.

0: menyapa desa-desa di Kalimantan Tengah. Dari tepian sungai hingga hamparan kebun yang luas, kehidupan masyarakat terus berjalan dengan semangat dan harapan.
1: Desa bukan hanya tempat tinggal, desa adalah sumber kehidupan, tempat budaya dijaga, dan masa depan generasi dibangun.
0: Dengan kebersamaan, masyarakat desa bisa berkembang, jalan diperbaiki, pendidikan diperkuat, dan potensi alam dikelola dengan bijak. Dari hasil kebun, kerajinan, hingga pariwisata alam, semua bisa menjadi kekuatan untuk memajukan desa.
1: Mari kita jaga lingkungan, lestarikan budaya, dan terus bergerak membangun desa. Karena desa yang maju adalah langkah menuju Kalimantan Tengah

Royal Mail Ship Titanic, atau yang lebih dikenal dengan RMS Titanic, adalah kapal laut terkenal yang tenggelam di Samudra Atlantik Utara pada 15 April tahun 1912 setelah menabrak gunung es selama pelayaran perdananya dari Southampton di Inggris ke New York, Amerika Serikat. Kala itu, sedikitnya 1.500 penumpang tewas dan bangkai kapal tenggelam ke dasar laut dengan kedalaman sekitar 4.000 meter. Sayangnya, hingga saat ini, tim peneliti manapun tidak diperbolehkan menyentuh Titanic karena ada perjanjian antara pemerintah Inggris dan Amerika Serikat. Perjanjian itu melarang siapapun mengeluarkan artefak dari bangkai kapal. Bangkai kapal Titanic yang kini terbaring sunyi di dasar Samudra Atlantik bukan sekadar sisa tragedi masa lalu. Ia adalah simbol abadi dari harapan manusia untuk mencari kehidupan yang lebih layak di negeri orang. Di balik karat dan kesunyian ribuan meter di bawah laut, tersimpan kisah tentang mimpi, keberanian, dan kehilangan. Upaya berbagai pihak untuk mempertahankan artefak di sana ialah bentuk penghormatan agar sejarah tak direnggut dari tempat ini.

Sudah satu jam kamu mau ditemanin sama lagu-lagu dari Lady Gaga. Ya, dia mengajarkan kita kalau menjadi berbeda itu bukan kekurangan, melainkan sebuah kekuatan. Terima kasih buat kamu yang udah setia mendengarkan 92,4 MHz dan juga RRI Digital. Aku Ranap akhirin dulu untuk program Artist of the Weekend bareng Lady Gaga. Tapi jangan kecewa, masih ada satu lagu lagi dengan singlenya Poker Face. Bye-bye.

0: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
0: Nah, emang iya kan?
1: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
0: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
0: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
0: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.

Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.

0: bencana datang, tapi hoax juga ikut menyebar. Dari gempa hingga banjir, banyak berita palsu yang bikin panik tanpa alasan. Hoax bisa menghambat bantuan, bikin masyarakat bingung, bahkan memperburuk situasi.
1: Hasil pemantauan udara Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD bencana tanah longsor yang terjadi.
0: Jangan asal percaya, cek sumbernya, cari info dari lembaga resmi, dan jangan ikut menyebarkan berita yang belum terbukti. Bijak dalam berbagi, selamat dalam menghadapi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik teman Pro 2, saatnya kita bergabung bersama Pro 1 RRI Palangkaraya yang akan menghadirkan kumandang azan maghrib untuk kota Palangkaraya dan sekitarnya selama menjalankan ibadah sholat maghrib buat teman Pro 2 umat muslim kota Palangkaraya dan sekitarnya. Tapi sebelum itu juga nanti akan hadir ya pengajian Al-Quran. Saatnya kita akan dengarkan Pro 1 RRI Palangkaraya.

0: jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153.
1: Pendengar, sebelum kumandang azan maghrib, kami akan hadirkan pengajian Al-Quran kali ini dengan Surah Al-Baqarah ayat 155. Maksud kami 153 hingga 155 yang akan dibacakan oleh Nuryadin dan Sariti Lawah Yulanda.

dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Janganlah kamu mengatakan bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, mereka telah mati. Namun sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Kami pastikan akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah, wahai Nabi Muhammad, kabar gembira kepada orang-orang sabar. Maha benar Allah atas segala firman-Nya.

Jika kamu tidak tahu apapun mengenai sesuatu hal, lebih baik kamu diam saja. Karena berbicara tentang suatu hal yang tidak kamu ketahui kebenarannya adalah sebuah fitnah. Tafsiran dari Quran Surah ke-24, Surah An-Nur ayat 15 sampai dengan 16.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia mengatakan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengumpulkan dua salat tanpa uzur dalam satu waktu, sungguh ia telah memasuki salah satu pintu dari pintu-pintu dosa besar. Demikian hadis tentang mengumpulkan dua salat tanpa uzur adalah dosa besar. Kita tutup dengan doa kafar majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi

Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.

0: Kalimantan Tengah adalah salah satu provinsi yang bertoleransi sangat tinggi terhadap perbedaan keyakinan.
1: Seperti yang telah dilakukan oleh DPP Peradah Kalimantan Tengah bersama lembaga dan organisasi Hindu se-Kalimantan Tengah turut melaksanakan kegiatan Saka Boga Sewanam dengan berbagi takjil kepada saudara-saudari Muslim yang sedang melaksanakan ibadah puasa.
0: Suatu kegiatan yang menjadi contoh kepedulian sosial serta mempererat toleransi dan kebersamaan antara umat beragama.
1: Mari kita jaga keharmonisan yang ada di Kalimantan Tengah sebagai simbol jati diri Kalimantan Tengah yang bertoleransi.

Sahabat tahu gak, kalau tubuh kita ini bekerja tanpa henti setiap harinya. Bahkan, di saat kita sedang beristirahat, di dalamnya ada organ-organ penting yang menjalankan tugasnya setiap hari. Salah satunya adalah ginjal. Ginjal mungkin jarang kita pikirkan. Padahal, setiap detik ginjal menyaring darah, membuang zat sisa, dan juga menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh. Kalau ginjal terganggu, dampaknya akan dirasakan seluruh tubuh. Salah satu kebiasaan yang tanpa sadar bisa membebani kinerja ginjal adalah terlalu sering mengonsumsi minuman yang berperasa dan tinggi gula. Contohnya, teh kemasan, kopi susu, minuman bersoda, atau minuman manis lainnya. Dan memang terasa sangat menyegarkan, tapi ketika dikonsumsi berlebihan, akan membuat kadar gula di dalam tubuh meningkat. Dalam jangka yang panjang, kondisi juga bisa memicu diabetes. Nah, diabetes ini juga salah satu penyebab utama dari kerusakan ginjal. Ditambah lagi, kalau kita kurang minum air putih, dapat beresiko batu ginjal karena zat sisanya lebih mudah mengendap. Jadi, yang perlu diwaspadai itu gangguan ginjal sering tidak menunjukkan adanya gejala di awal. Nah, ketika sakitnya sudah terasa, maka bisa jadi itu sudah mulai serius. Maka, mulailah untuk membatasi minuman-minuman yang manis dan biasakan untuk meminum air putih yang cukup setiap hari.

Baik teman berdua, sekarang saatnya kita dengarkan program berjaringan nasional Indonesia Pro Indie Nasional bersama Pro 2 Jakarta. Baik, selamat mendengarkan, tetap stay tune terus di radio kesayangan kamu, Radio Anak Muda Palangkaraya.

Indi, gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja, semoga baik-baik saja, semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indi, karya dan musik Indi bakal kakak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan, jadi jangan kemana-mana ya. Tetap bersama.

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian. Yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget. Dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikut Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gubat nih. Pasti ada perasaan tersentuh, seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari

Masih di Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di mana pun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Kan semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

soal karya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman produa yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Salman Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele, tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berharga.

Sekarang sama Angga dan tentunya masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Nggak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam,

laporanindi@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indi. Bye bye.

0: Waktunya jaga malam weekend.
1: Waktunya jaga malam weekend.
2: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Di malam hari ini gue nemenin lu yang biasanya nemenin di pagi hari teman Pro 2. Bareng gue Ocit.
3: Oke teman Pro 2, kita back to lagi ke Pro 2 Palangkaraya after dari Relay Pro 2 Jakarta. Dan saat ini kita udah ada di jaga malam. Jangan galau, malam-malam sesaat lagi kita akan dengerin Zona Gelap.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Zona Gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai gak bisa tidur.
2: Dengerin Zona Gelap Keep Weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
0: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram. Dari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 teman yang terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Dan kali ini kita setiap weekend di pukul 20 akan hadirkan Zona Gelap. Zona Gelap atau temenin tidur kamu dengan cerita-cerita seram. Dan kali ini kita kedatangan ada bintang tamu nih teman Pro 2 dari mahasiswa UIN Palangkaraya. Kita sapa dulu, selamat malam semuanya.
1: Malam. Halo semuanya.
0: Namanya teman Pro 2.
1: Ya, halo teman-teman Pro 2.
0: Iya, mereka effort banget loh teman Pro 2. Bahkan datang hujan-hujan ya tadi ya.
1: Iya, masa sih tadi tuh.
0: Naik apa bisa sampai sini?
2: Naik motor aja sih, Kak.
0: Dikira tadi jawabnya naik kuyang.
1: Mistis sekali ya.
0: Boleh, katanya yang paling pertama cerita duluan siapa nih?
1: Saya.
0: Oke, jadi one segment, one cerita dari one person ya. Kita dengerin ceritanya dari Arif. Tapi sebelum itu boleh kenalin dirinya dulu.
1: Oke, boleh sekali. Selamat malam teman-teman Pro 2. Sebelumnya, kenalin nih, nama saya Muarif Pendala Putra. Teman-teman biasanya manggil sering Arif sih kalau di kampus ya. Jadi malam ini teman-teman Pro 2, Arif mau ngasih cerita, ngasih pengalaman Arif nih mengenai cerita-cerita horor ya teman-teman Pro 2. Dimana cerita ini tuh Arif sendiri alamin, saya sendiri alamin ketika saya berawal masuk kuliah di Kota Palangkaraya, guys.
0: Tahun berapa tuh latar tahunnya?
1: Tahun 2023 nih. Iya, dari awal-awal masuk kuliah gitu kan. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang ada di rumah atau lagi di kamar main HP, scroll TikTok gitu ya, yang lagi rebahan, atau buat teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin di jalan nih, yang lagi jalan, kan ini masih weekend ya.
2: Iya, masih weekend.
1: Mungkin ada yang lagi jalan gitu sama teman atau pasangan atau sama keluarga ya. Bagus sekali ini kita dengerin cerita horor hujan-hujan gini ya. Jadi saya saranin buat teman-teman Pro 2 yang ada di rumah, yang di kamar, itu dengerinnya sambil matiin lampu gitu ya, biar lebih deep aja gitu ya cerita-cerita horor. Mungkin kita mulai aja kali ya, Kak ya.
0: Iya, udah gak sabar nih kayaknya teman-teman.
1: Iya, udah sabar, gak sabar ya teman-teman Pro 2. Jadi ceritanya ini berawal dari saya masuk perkuliahan. Disclaimer dulu, sebelumnya saya itu asalnya dari Barito Utara, mahasiswa perantau gitu ya. Jadi mungkin teman-teman Pro 2 yang dengerin di luar sana juga banyak sekali mahasiswa-mahasiswa perantau ya, ya kayak kami-kami di sini yang lagi bagiin cerita pengalaman horor kami gitu.
2: Betul
1: kan.
2: Betul banget, Kak.
1: Iya. Jadi ini bermula ketika masuk awal perkuliahan. Jadi waktu itu saya bingung nih mau nyari kos, tempat tinggal di mana gitu kan. Mungkin itu jadi permasalahan, problem yang sangat universal ya buat anak-anak mahasiswa baru, mahasiswa kos gitu kan. Pasti nyari kos tuh susah kali ya, susah banget gitu.
2: Iya,
1: ya. Apalagi kalau tahun ajaran baru gitu pasti susah ya.
2: Iya.
1: Nah, jadi karena susahnya cari kos itu, saya tinggallah di kos sepupu saya yang gak jauh dari kampus tuh tempatnya. Selama beberapa hari saya tinggal di kos sepupu saya karena saya sambil cari-cari kos gitu ya. Setelah beberapa hari, singkat cerita, saya dapatlah kos, di mana kosnya ini enggak jauh juga dari kos sepupu saya. Nah, dapatlah itu kosnya. Awalnya si ibu kosnya tuh enggak nyaranin gitu, enggak ngasih kalau kosnya itu disewa, kamarnya itu disewain gitu. Kenapa? Karena kosnya itu agak ini ya, serem gitu katanya, kata ibu kosnya. Kenapa serem? Karena pas kita lihat, pas kita survei gitu, kosnya itu kayak memang benar-benar kumuh gitu. Kumuh, terus banyak bercak-bercak aneh, gak jelas gitu di dinding-dinding.
0: Berarti
1: terus kayak
0: gedung lama gitu ya?
1: Iya, kayak memang kamar yang udah gak dipakai gitu.
0: Oh, berarti kos-kosannya bentuknya rumah per kamar?
1: Enggak, tapi dia apa, satu memanjang gitu.
0: Oh, dia kayak barak gitu ya.
1: Iya, saya kayak barak gitu, cuman kamar yang satu ini tuh enggak pernah disewain setelah penghuni sebelumnya gitu. Kenapa? Karena ibu kosnya bilang kalau penghuni sebelumnya itu orang enggak baik-baik gitu. Orang aneh lah gitulah. Yeah. Saya enggak tahu juga ya kalau orang aneh itu orangnya gimana gitu. Iya, orang kriteria yang kriterianya tuh orang aneh yang seperti gimana okay. gitu. Tapi saya tetap berpikir positif aja gitu ya. Mungkin anehnya itu mungkin enggak bersosialisasi aja gitu kan sama orang-orang sekitar gitu. Mungkin itu dianggap aneh gitu. Terus juga penghuni sebelumnya itu dia tuh apa? Ninggalin kos tuh juga enggak ngasih kabar gitu. Jadi dia kayak hilang tanpa kabar gitu, ninggalin kos
3: aja gitu ya.
1: Iya,
3: kan?
1: Terus dia juga enggak bayar sewa kos gitu.
3: Waduh, parah.
1: Selama berbulan-bulan gitu dia tuh ibu kosnya cerita gitu. Oke, singkatnya ya, kita balik lagi ke awal. Nah, jadi kosnya itu saya survei kumuh, bau amis gitu ya, kayak emang gedung yang kalian tahu kan kalau gedung lama enggak dipakai itu kayak gimana baunya, kayak mana penampilannya gitu ya kan teman-teman Pro 2. Tapi saya melangkitkan diri, meyakinkan ibu kos, enggak apa-apa lah ya Bu, meskipun ini kayak gini nanti bisa aja kok dicat lagi. Request lah catnya warna putih gitu kan. Dicatlah sama ibu kosnya gitu kan, udah direnovasi. Setelah 1-2 hari direnovasi, saya tinggallah di kos tersebut, di kos yang sebelumnya itu.
0: Lalu kayaknya cerita hantunya apa nih?
1: Iya belum ini. Oh,
0: belum
3: kita sinopsis masih ya, sinopsis.
1: Oh iya iya. Oke, okay, jadi selama tinggal di situ seminggu dua minggu tuh masih aman gitu. Saya masih enggak ini ya, masih enggak notice atau enggak apa, enggak terlalu memikirkan hal-hal aneh yang terjadi di kos
0: yang
1: gitu.
0: Yang penting dapat tempat tinggal.
1: Iya, yang penting dapat tinggal, tapi
0: sama sepupu.
1: Iya, tapi seringkali saya merasa kayak ada sesuatu yang aneh gitu di kos itu. Jadi ini awalnya ceritanya malam ya. Mm-hmm. Jadi teman-teman kos tuh pasti banyak ya yang kayak begadang-begadang malam-malam gitu. Mm-hmm. Nah, contohnya saya yang salah satunya. Jadi saya begadang ngerjain tugas gitu sambil muterin musik. Nah, di situ tuh saya ngerasa kayak ada sesuatu yang aneh gitu ya di kos tuh, kayak ada orang kayak di WC kayak bersih-bersih gitu, kayak suara air nyiram-nyiram air
0: di
1: gitu.
0: Kamu apa di tetangga?
1: Di toilet saya sendiri di kamar kos saya gitu. Mm-hmm. Jadi kayak ada apa, siram semprotan air, terus kayak ada orang lewat, rasanya gitu, feeling saya gitu, perasaan saya itu kayak gitu. Tapi awalnya tuh enggak terlalu memikirkan gitu, tapi karena ini udah sering kali terjadi gitu kan, jadi saya mikir ada yang aneh gitu di kos ini gitu kan. Mungkin benar ya apa yang dikatakan oleh ibu kos sebelumnya gitu kan ya.
3: Iya, yang di awal tadi ya.
1: Iya gitu. Tapi saya enggak mikirin gitu kan. Oke. Terus juga sering kali kalau nyapu gitu ya teman-teman Pro 2, saya tuh sering banget nemuin rambut-rambut gitu loh, kayak rambut-rambut panjang gitu. Saya tetap berusaha berpikir positif, mungkin itu rambut saya gitu kan. Tapi dipikir-pikir kok gak make sense gitu ya, sedangkan rambut saya itu kan pendek ya. Kita kan cowok ya,
0: cowok mana keriting lagi ya.
1: Ini rambutnya itu panjang, terus juga lurus gitu. Kalau sekali nyabu tuh bisa dapat segumpal gitu loh, segumpal kecil maksudnya ya, segumpal kecil gitu, rambut-rambut yang panjang-panjang itu. Terus kalau malam juga kadang tuh kayak pelapon-pelapon dinding tuh kayak keluar bercak-bercak gitu. Tapi pas sudah besoknya tuh udah gak ada gitu. Iya, udah gak ada.
0: Mencekam sekali ya kamarnya ya.
1: Iya.
3: Hidden gem.
0: Kalau boleh tanya tuh kos-kosnya ada di jalan mana? Gak usah mungkin terlalu spesifik ya.
1: Iya, ini kosnya itu di daerah Gebos 12 ya. Mungkin teman-teman tahu pasti di sana kan banyak kos dekat kampus ya.
0: Aku juga tinggal di sana by the way.
1: Oh, gitu ya.
3: Jangan-jangan Bu.
1: Enggak sih, enggak mungkin sih, enggak mungkin.
0: Gangnya.
1: Iya, soalnya kosku tuh tempatnya sangat terpencil, sangat terdalam gitu. Jadi dia masuk jalan Mutiara tapi dalam lagi. Oh iya, sekitaran situ tuh, sekitaran kos itu tuh di depannya itu kayak lahan kosong aja gitu. Terus di ujung sebelah sananya itu ada rumah. Ini rumahnya tuh emang aneh gitu. Rumahnya orang, mohon maaf ya teman-teman Pro 2, dia tuh orang Hindu rumahnya. Terus di depannya tuh ada pura gitu. Jadi tiap pagi tuh kayak naruh bunga gitu. Entah itu adalah salah satu ritual mereka gitu.
0: Ritual mungkin.
1: Iya mungkin ya.
3: Iya, tabur.
1: Jadi setiap pagi.
0: Mungkin cuma kita aja yang tidak ini ya.
3: Tidak anu enggak gitu Bu kalau bahasa kita.
1: Iya, kita enggak paham ya.
0: Iya,
1: gitu.
0: Kita mungkin enggak terbiasa aja.
1: Enggak terbiasa sama lingkungan kayak gitu.
0: Padahal teman-teman Hindu memang mereka banyak ritualnya yang mereka lakukan.
1: Iya, gitu. Betul sekali.
0: Terus akhirnya kembali ke kamar itu apa yang terjadi?
1: Oke. Terus sering nih saya ngajak temen tuh kalau ngerjain tugas ke kos, kadang tuh ketemu teman yang agak gimana gitu, kayak dia tuh iya kayak aku nggak tahu ya, aku nggak terlalu percaya atau kayak gimana ya kalau orang ada benar-benar orang yang bisa ngelihat hal-hal mistis gitu. Terus dia bilang, kok kamu mau sih tinggal di kos ini katanya. Kenapa emangnya, aku bilang kan.
0: Bau katanya. Ya.
1: Jujur ya, aku tuh nggak pengen kasih tahu kamu. Aku tuh nggak pengen apa ya, kayak takut kamu gak enak aja bilangnya kalau kayak gini katanya. Sebenarnya aku tuh dari tadi gak nyaman di kosmu katanya. Hawanya tuh panas banget katanya. Tapi iya sih, memang jujur ya, teman-teman aku yang pernah ke kos pasti ngerasain sekali ya kalau di kosku tuh kayak hawanya tuh panas gitu, panas pengap. Padahal tuh pintu dibuka terus gitu, juga ventilasi juga ada gitu.
0: Kipas angin ada?
1: Iya, kipas angin juga ada. Tuh panas banget gitu kan. Dia bilang, ini hawanya panas banget gitu. Terus pas tadi aku juga ada ke toilet, aku ngeliat katanya dia tuh dia berdiri di situ di pojok katanya. Dia siapa kataku kan? Berpikir tetap berpositif. Apa sih kau nih, aku bilang kan? Itu katanya dia tuh badannya tinggi katanya kan. Terus rambutnya panjang katanya. Kak, dari situ kan langsung kayak masuk nih sama yang kejadian-kejadian sebelumnya. Terus dia tuh juga sering nangis katanya lo. Dia sering nangis katanya. Oh, pantesan kataku kan, aku sering dengerin orang-orang nangis gitu kan. Kukira tuh tetangga kan, soalnya ada tetangga tuh punya anak kecil di sebelah. Kirain tuh anak tetangga. Tapi ini tuh gak masuk akal, nangisnya tuh bisa jam 12 malam, jam 2 malam, jam 1 malam gitu dia nangis. Dan nangisnya tuh kayak gak nangis biasa gitu, kayak nangis orang sakit, orang sedih banget gitu. Dia nangisnya tuh. Nah, terus dia bilang gitu, temanku tadi dia bilang, dia tuh berdiri di dapur katanya. Dia tuh ngeliatin kamu katanya kan. Dia tuh gak bisa ganggu kamu juga katanya. Kenapa, aku bilang? Karena kamu tuh kayak ada benteng gitu loh katanya. Jadi iya, tapi ini sebenarnya
0: kodam ya.
1: Kodam. Iya, ini itu benar enggak sih kalau kita ke kodam dulu ya. Kita ke kodam dulu, benar enggak sih kalau kita tuh di dunia ini manusia tuh punya kodam gitu. Soalnya saya ngerasa, aku ngerasa setiap aku ngelakuin sesuatu, setiap aku ngelakuin hal-hal yang berbahaya itu, aku kayak dijaga gitu loh.
0: Ya jelas kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wataala.
1: Iya, itu pasti. Itu pasti kali. Udah hakikat saya seperti itu sih, dijaga oleh Yang Maha Kuasa gitu. Tapi ini tuh kayak kesentuh gitu loh, Kak. Maksudnya kesentuh kayak jadi pernah kejadian sesuatu ketika di perjalanan jauh gitu. Jadi kan ketika kalau pulang kampung libur panjang gitu, pasti aku tuh pulangnya pakai motor gitu, Kak. Pulang pakai motor. Nah, kalau perjalanan jauh tuh pasti capek ya, capek gitu. Nah, pernah kejadian kayak pengen tabrakan gitu sama truk besar. Soalnya kan kalau di jalan-jalan provinsi gitu kan pasti banyak truk-truk besar gitu.
3: Iya, jalan lintas.
1: Iya gitu kan, teman-teman Produa.
3: Apalagi kalau udah malam tuh biasanya.
1: Ya, terus kayak aku tuh pernah kayak udah kecapean banget gitu kan di jalan, megang stang motor, narik gas motor gitu. Itu aku udah kayak pengen ketabrak sama truk gitu, pengen apa keserempet gitu loh, ketabrak gitu. Tapi entah kenapa, nggak tahu apa-apa, kayak ada sesuatu yang mengendalikan tangan gitu loh. Kayak dia tuh kayak
3: kayak ngarahin gitu.
1: Iya, kayak ngarahin buat ngehindar gitu.
3: Iya, iya kan, truk gitu kamu kan.
1: Iya betul.
3: Kayak tiba-tiba gitu. Belok sendiri gitu ya.
1: Tiba-tiba tanganku tuh kayak ngarahin belok gitu loh, biar nggak ketabrak sama si truk. Dan ya betul sekali, dan yap, truknya itu klakson aku kayak nyari banget tit gitu kan, ngingatin gitu hati-hati gitu kan. Nah, dari situ guys, aku tuh ngerasa kayak ada sesuatu gitu yang membentengi, ada yang menjaga aku gitu. Nah, balik lagi ke awal ya, cerita di kos tadi.
0: By the way, sisa 2 menit lagi ya. Terus
1: jadi dia bilang dia gak bisa gangguin kamu karena kamu gak bisa diganggu katanya. Jadi dia cuman diam gangguin kamu tiap hari. Maksudnya gangguin kayak teror-teror biasa gitu loh ya, Kak ya. Ya, teman-teman Pro 2 ya. Jadi dia tuh kayak ganggu-ganggu gitu, biar aku tuh notice gitu loh kalau dia tuh ada di situ. Aku nggak tahu dia tuh pengen nyampein sesuatu atau mau ngasih tahu sesuatu gitu ke aku.
0: Tapi Arif, aku malah mikir dia tuh adalah korban yang pernah ada di tempat kos itu.
1: Iya. Ya. Nah, iya kak, kayaknya itu masuk akal sih, soalnya ibu kosnya bilang gitu kan.
3: Iya, itu
1: orang yang tinggal itu sebelumnya orang jahat katanya gitu.
3: Iya, enggak mungkin
1: pernah kepikiran juga kalau
0: orang ada jahat maksudnya bisa bunuh orang.
1: Iya, gitu loh. Iya. Jadi kayak udah pernah kepikiran kalau ini tuh bekas pembunuhan gitu. Mana kan itu waktu pas masuk awal-awalnya itu kan bekas percik-percik aneh gitu.
0: Iya.
1: Ya takutnya itu darah sih.
0: Jadi dia tuh kayak ngasih komunikasi ke kamu, apalagi kamu kan punya kodam ya. Katanya kalau kita punya pegangan atau ada yang ngejaga itu kayak pintu gerbang atau CCTV yang memberikan ruang akses buat makhluk-makhluk lain masuk ke kita juga. Tapi kamu pernah ini gak? Ada yang paling gong lagi gak? Sampai akhirnya kamu kayak milih, akhirnya aku harus pindah dari tempat itu.
1: Iya ada itu, ada momennya.
0: Sebelum kita beralih.
1: Oke, jadi temanku tadi cerita-cerita gitu, aku jadi mikir gitu kan, apa aku pindah kos aja gitu kan. Pernah tuh sempat udah mau pindah kak, udah packing. Nih temen aku sendiri nih yang bantuin aku packing waktu itu.
0: Kalian pasti.
4: Iya.
1: Jadi kami tuh teman dekat gitu. Jadi dia tuh bantuin aku packing kak, packing gitu kan. Ini udah siap semuanya nih. Udah siap semua barang-barang di packing. Tempat yang baru juga udah siap gitu. Tinggal ditempatin aja. Entah kenapa ada kayak suatu perasaan gitu yang buat menolak buat nggak jadi pindah dari situ gitu. Nah entah itu bisikan dari kodamku, nggak percaya, nggak tahu sih ini dari kodam atau bukan ya, atau dari perasaan aku aja kali ya, atau itu dari si orang penghuni yang ada di kosku itu ya, yang bisik-bisikin, yang ngasih perasaan buat aku nggak pindah gitu. Entah itu karena dia nyaman atau gimana gitu kan, soalnya setiap kali dia neror-teror kayak hal-hal teror dia tuh nggak pernah aku gubris gitu loh kak, jadi nggak peduli aja gitu sama hal-hal yang dia teror ke aku gitu.
0: Mungkin tapi karena akhirnya pindah atau enggak?
1: Ya akhirnya pindah juga setelah ya nggak jadi kan packing yang pertama itu kan, terus yang kedua itu udah mulai nggak nyaman gitu loh, nggak nyaman, terus juga sama suasananya nggak nyaman, sama tetangga juga nggak enak gitu kan. Nggak enaknya itu kenapa? Karena kalau ada yang sesuatu yang aneh gitu pasti kayak cerita-cerita ke orang tetangga, takutnya jadi apa gitu kan.
0: Oh, dikira kamu ini party.
1: Iya.
0: Yang ganggu, saking takutnya.
1: Takutnya kayak ngeganggu. Pernah kak, pernah tetangga aku tuh bilang, "Eh Arif, kamu nonton horor ya?" katanya kan. Tapi jujur ya, aku emang suka nonton horor, tapi gak juga sampai pagi banget gitu loh. Mentok-mentok tuh sampai jam 2 pagi, sampai jam 1 malam gitu aja. Gak yang sampai pagi banget gitu loh. Dia bilang, tetangga aku tuh dia bilang, "Kamu nonton horor ya Arif?" katanya kan. Soalnya aku dengar jam 3 pagi sebelum aku sholat subuh itu kayak ada suara-suara mengerikan gitu loh, katanya kan. Kayak backsound orang film-film horor gitu loh, suaranya gitu. Kayak ada suara orang nangis, ada suara orang teriak gitu kan, kayak film horor gitu. "Oh," kataku kan, "iya itu aku nonton horor," gitu kan. Itu tuh sebenarnya enggak, aku enggak nonton horor, cuman aku biar tetanggaku ngerasa nyaman aja. "Oh gitu ya," katanya kan. "Next kamu kalau nonton horor jangan kenceng-kenceng ya volumenya, aku agak takut," katanya kan. Nah dari kali dibilang itu makanya aku memastikan gitu kan, apa itu aku cuma nonton horor beneran kok gitu kan. Takutnya dia ini, takutnya mereka parno terus mereka takutan gitu. Jadi takutnya orang gak mau tinggal di kos itu gitu. Okay. Jadi kan kita mematahkan rezeki orang lain gitu. Nah dari situ aku belajar guys, aku tahu gitu kan kalau hidup kita itu, kalau hidup kita itu kita tuh selalu berdampingan dengan hal-hal yang gaib gitu kan. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin di luar sana, kalian kalau misalkan ke tempat baru, ke kemanapun kalian berangkat, kemanapun kalian berada gitu ya, tetap jaga etikanya, tetap jaga attitude-nya ya. Karena kenapa? Setiap kita tempatin baru itu, kita nggak tahu gitu kan tempatnya itu udah pernah ditinggalin siapa aja, orangnya siapa aja, sukunya dari mana aja gitu kan, agamanya apa aja, kita nggak tahu. Jadi buat teman-teman pro 2 tuh, kalau kita ada di tempat baru, kita harus tetap jaga diri gitu, jaga attitude. Kalau ada yang ngerasa aneh, ya udahlah ya gitu, nggak usah diambil pusing, nggak usah dipikirin berlebihan. Kalau memang ngerasa nggak nyaman gitu, ya udah kita pindah, kita udah gitu pindah aja.
0: Oke, thank you buat Arif ceritanya, intinya tentang kos-kosan ya teman pro 2. Dan jangan kemana-mana, kita akan break setelah berikut ini. Tadi ada yang komen dari Kak Mel, aku tahu kos-kosannya di mana katanya.
3: Waduh.
0: Mungkin tetangga kali ya.
1: Iya. Mungkin itu salah satu teman aku Kak yang sering datang ke kos.
0: Oke. Tentunya buat teman-teman pro 2 tetap stay tune aja, habis ini kita bakal dengerin ceritanya Jandelia ya.
1: Zelda
0: dan juga Taufik. So buat kamu tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

Saya, Joko Anggoro, Ketua KPU Kota Palangkaraya, sangat impresif ingin mengucapkan kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk euforia Piala Dunia 2022. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya. Sekali di udara, tetap di udara. Siaplah saat bahagia. Why are you lying?

Kendaraan Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Zona Gelap. Waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram. Dari pukul 22 sampai 23 waktu.
1: Hai Pro 2, teman terbaik kamu. Terima kasih banyak buat teman-teman Pro 2 yang masih tetap stay tune di FM 92,4 MHz, juga yang nonton di official TikTok Pro 2 Palangkaraya. Kalau tadi ada Arif dengan cerita kos-kosan berhantu, kita move ke Taufik. Kali ini menceritakan tentang apa nih Taufik?
2: Oke, sekarang perkenalkan dulu ya, nama aku Muhammad Taufik. Aku bakalan ngisahin atau menceritakan sebuah kisah yang dimana aku itu diajak oleh tiga temanku. Mereka ngajak aku itu camping gitu. Satunya itu anak pecinta alam, satunya itu udah pernah naik gunung. Nah si pecinta alam ini, ayo kita kanu apa katanya? kita ngecamp katanya. Oke, kita gas aja katanya.
3: Udah ada planning gitu ya?
2: Iya. Pokoknya kami itu langsung, ayo langsung aja kita berangkat ke gas. Pokoknya nggak pakai apa namanya.
3: Prepare yang terlalu siap gitu ya.
2: Enggak macam harus bau ini itu enggak gitu. Jadi tapi kami langsung berangkat hari itu juga jam 1 kami berangkat, Bu.
4: Jadi cuma bawa badan
3: siang tuh. Jam 1 malam,
2: jam 1 siang.
3: Oh, siang.
2: Iya, kan dari sini ke tempatnya itu 1 jam lah.
3: Kalau boleh tahu di mana tuh, Kak?
2: Nah, tempatnya itu mungkin teman-teman yang udah pernah ke situ atau yang FOMO-FOMO-an, tapi kalian enggak nginap ya, kita belum pernah merasakan. Tapi saya akan ceritakan kepada teman-teman Pro 2 bahwa yang saya rasakan ketika menginap di salah satu yaitu Bukit Baranahu. Mungkin teman-teman juga udah tahu ya kan.
3: Oh, wisata yang lagi rame-rame ya, itu
2: yang
3: ya.
2: Lagi rame katanya. Kalau di Kalimantan Tengah, kalau di Palangkaraya ini kan enggak ada gunung kan, adanya bukit ya, ke Bukit Baranahu. Nah, itu langsung aja. Langsung pakai motor nih. Masuk kami, ternyata ada jalan pintasan nih. Itu jalan pintasannya.
3: Kira-kira dari Palangkaraya ke destinasi wisatanya itu berapa menit ya berangkatnya?
4: Lumayan bisa
2: 1 jam
3: gitu ya.
2: Tergantung dari anunya lagi.
4: Tapi kalau dia naik kuyang 30 menit.
3: Kalau naik kuyang bisa sampai 5 menit sampai kali ya. Karena dia terbang pakai bola-bola api gitu ya.
2: Tapi kalau kuyang itu mungkin ada di daratan. Saya udah bosan ngeliat kuyang.
4: Jadi naik apa rasa itu?
2: Sudah terbiasa. Sudah sampai nih. Oh ya kan tadi mungkin ya anggapan perjalanan gak perlu kita ceritain kan. Gak ada horornya juga emang tukang truk jalan sendiri.
4: Benar. Berangkatnya dari jam berapa?
2: Berangkatnya dari jam 1
4: siang,
2: kan.
4: Satu siang. Rencananya dari di jam?
2: Rencananya jam 12.
4: Jam 12 siang.
3: Satu jam persiapan itu.
4: Kemarin tahu kayak pengen beli seblak gitu ya.
2: Iya itu kayak kami mumpung ada money-nya, ada uangnya gitu. Kami
3: wisata gitu.
2: Karena aku orangnya yang enggak pernah nanjak ataupun naik gunung kan, ya udah aku mau nyoba gitu. Diajak sama dua teman gini. Ayo katanya. Oke, gas langsung.
3: Gas aja gitu ya. Enggak mikir dulu gitu capek apa enggak gitu. Ya.
2: Nah,
3: terus persiapannya gimana tuh?
2: Persiapannya karena teman-temanku ini teman pencinta alam, jadi mereka punya kayak ransel-ransel khusus
4: ya. Semua.
2: Ya, aku ngira itu tuh enggak nginap, ternyata nginap. Oh, oke lah gitu. Langsung pas di jalan gitu kan. Sampai nih sudah di tempat wisatanya. Kami enggak ngikutin jalur masuk ke tempat wisata.
3: Oh, maksudnya enggak ngikutin jalur arah-arah
2: biasa gitu. Arah gitu. Arah petunjuknya. Kami ikutnya jalur di rumah orang-orang asli situ, tapi teman saya udah pernah ke situ pencinta alam katanya. Ya udah saya dan teman kami bertiga itu, Bu. Kami lewat situ, lewat belakang, itu kami itu enggak ngikutin yang belok, naik, enggak. Kami langsung nanjak lurus, kata teman saya, buka jalan katanya, buka jalur.
3: Oh gitu ya.
4: Jalur, selamat. Oh, temennya mau buka jalur,
2: ya, buka
4: kamu
2: jalur.
4: Yang di tengah berarti, atau di paling belakang?
2: Saya paling tengah, Bu.
3: Mana ganjil lagi mereka yang?
2: Kami tiga, maka horror.
3: Itu naiknya sore apa malam sih?
2: Karena itu kami naiknya itu, kami istirahat karena hujan kan, jam 2. Nah
4: ini yang aku bingung, tiap kita ke Baranahu itu pasti hujan.
2: Iya pasti hujan.
4: Aku nggak ngerti.
3: Misteri ya. Banget gitu ya.
4: Iya terus.
2: Karena hujan kami berhenti di salah satu ya mart gitulah, belanja logistik gitu. Setelah itu kami langsung naik, langsung packing semua motor kami titipkan kepada
3: tukang parkir
2: kalau
3: atau warga.
2: Bukan warga situ.
3: Oh, warga sekitar.
2: Iya nanti kami kasih duit gitu loh satu hari gitu. Nah setelah itu kami manjat. manjat.
3: Gue manjat sih.
2: Manjat ya kita.
3: Jadi sebenarnya panjat tebing apa?
2: Manjat, manjat gunung. Bukit sih. Naik gunung. Naik gunung, naik bukit
3: ya. Iya, naik bukit. Oke, okay, oke, naik bukit. Nah, naik ya.
2: Naik bukit selama kurang lebih 35 menit. Ya gimana lah, kalau aku kan orangnya mudah capek gitu kan. Tapi mereka excited nungguin gitu.
3: Yeah.
2: Pas sudah sampai di atas, kalau perjalanan naik ya ya biasa aja, kayak orang jalan kaki aja gitu.
3: Yeah.
2: Pas sudah malam gelap, oh itu aman nih, gak ada hujan, cerah. Sampai kami buka info di BMKG itu hujan atau enggak, daerah Tanggiling.
3: Oh, ada sinyal kah di sana?
2: Ada, masih ada. Oh, kan masih itu ada, towernya ya? Kan di paling atas.
3: Oh,
2: itu.
3: Berarti aman ya sinyalnya.
2: Iya, pas sore-sore waktu maghrib.
4: Oh, sampainya maghrib. Berarti di puncak. Enggak,
2: kami sudah di puncak itu jam 5 nikmati sunset. Nah, gara-gara maghrib, setelah itu persediaan air kami ini habis. Kami turun diajak temanku. Nah, satu temanku ini yang dari punya pengalaman naik gunung di Jawa sana. Dia bertiga, dua orang turun, satu orangnya jaga camp.
3: Siapa yang jaga camp? Kamu?
2: Bukan.
3: Aku ikut turun.
2: Aku orangnya kalau di rumah sendiri berani. Kalau tengah hutan tuh ya
3: takut gitu ya.
2: Takut gitu ya. Uh-uh. Apalagi
3: tapi
2: kan.
3: Tapi sebelumnya kamu udah pernah nggak sih kayak camping ke hutan gitu?
2: Belum pernah.
3: Jadi
2: belum.
3: Itu first time-nya bakal ya.
2: First time.
4: Belum.
3: Terus gimana tuh? Turun bukit.
2: Turun bukit, ambil air. Nah, pas naiknya kami dua kali keputar. Nah, itu nggak tahu nggak mana.
4: Ini naik, kan naik jadi dua kali keputar.
2: Dua kali keputar.
3: Jadi kan tahu maksudnya, Kak. Jadi maksudnya
2: ulun kan saya kan sorry ya teman berdua ke bawah suasana.
3: Mungkin aku bisa ngejelasin. Okay. Jadi maksudnya dia itu kayak mau turun gitu kan. Mereka kan kehabisan air nih. Kehabisan air minum. Jadi mereka memutuskan untuk dua orang yang turun, satu orang yang jaga di tenda. Jadi dua orang yang turun ini seharusnya turun nanjak gitu kan.
2: Iya, turunnya
3: tapi turun, malah berputar-putar gitu rutenya. Mungkin kayak gitu maksudnya tuh.
2: Iya.
4: Mungkin yang nge-guide kamu tuh yang enggak sepro yang nungguin di atas.
2: Enggak, dia anak pencinta alam, Bu.
3: Oh,
2: sebenarnya kami berdua juga bingung. Oh.
3: Itu temanmu yang jadi pemandu awal kamu naik itu juga kali ya?
2: Iya.
3: Kok dia bisa enggak tahu jalannya?
2: Bukan yang enggak tahu, tapi emang kami berdua tuh bingung.
3: Oh, atau ada gangguan mistis gitu.
2: Iya, enggak. Kami kan, Bu, sudah ini kan sudah jalur lurus ke bawah. Terus biar kan kalau kita nonton kayak di film gitu loh, kita patahin lah daun, kita patahin lah kayak tanaman gitu biar lurus jalannya.
3: Oh, maksudnya ditandain gitu ya jalan-jalan. Oh,
2: nah asik. Turun itu keputar loh kan.
3: Keputar.
2: Ini sumber mata airnya di mana?
3: Jadi kalian tuh ngambil airnya tuh di mana sih?
2: Di bawah, di bawah.
3: Iya, di bawah itu maksudnya di warung kah?
2: Bukan sumber mata air.
3: Air. Oh, di sumber air gitu kah?
2: Mata alam. Aduh, kok jadi ini acara komedi ya? Ya Tuhan.
4: Enggak, kok dapat.
3: Ceritanya kan itu kan destinasi wisata gitu kan. Mungkin ada kali ya posko-posko gitu ya yang nyiapin gitu.
4: Enggak, dia kayaknya belum pernah ya.
3: Iya, belum pernah sih.
2: Belum pernah.
4: Jadi Bukit Baranahui itu Arif dia tuh bukan kayak gunung yang ada posko-poskonya. Dia tuh kayak pendek. Jadi kayak benar-benar hutan liar yang ada, dan itu tuh tanpa ada yang ngawasin juga kecuali yang di tempat parkir. Di atas pun itu juga kayaknya enggak ada sama sekali orang deh, kecuali kita para pendaki aja.
2: Oh, gitu.
4: Jadi kayak memang benar-benar kalau misalkan kita naik ke atas, airnya misalkan itu cuma bawa 5 liter, ya udah 5 liter aja di maksimal.
2: Iya, secukup-cukupnya gitu aja.
4: Iya, cuman aku bingung sumber mata air di Baranahu tuh emang ada ya?
2: Ada, Bu, ada.
3: Tadi aku mau nanya kayak gitu.
2: Karena mereka
3: ada kan gitu sumber mata air.
2: Karena temanku itu pernah nge-camp di situ juga. Kan dia anak pecinta alam loh. Yeah. Jadi dia pernah survei. Survei di situ ada air. Ya masih ada kan air mengalir gitu.
3: Mm-mm.
2: Itu enak, wah dingin banget gitu.
3: Yeah.
2: Bawa 2 botol ke atas. Nah pas nanjaknya itu, naik ke atas itu.
3: Itu udah ceritanya udah dapat air gitu.
2: Sudah dapat air.
3: Setelah muter-muter tadi.
2: Ya 2 kali. Mm-mm. Nanjak ke atas. Setelah itu sampai di atas. Nah kami santai, masak-masak.
3: Masak apa tuh?
2: Masak ya kayak
3: masak mie gitu kah?
2: Kayak primitif gitu lah.
3: Oh, primitif.
2: Masakannya kan. Nah kami primitif itu aku itu kan orangnya bukannya apa-apa kan, kalau ngerasain kayak hal negatif itu kan palingan suka nengok.
4: Oh, kamu peka orangnya.
2: Iya, peka, Bu. Peka gitu. Karena ya? Saya itu orangnya orang kampung juga, dan di kampung termasuk keluarga saya itu pernah, pokoknya itulah ilmu-ilmu itu.
3: Oh, jadi kayak
2: karena masyarakat Kalimantan Tengah ini masih kental dengan mistis-mistis.
3: Iya, kental kali sama ya, kayak dunia mistis gitu. Apalagi kalau orang-orang zaman dulu pasti punya peliharaan gitu loh teman-teman Pro 2.
2: Punya peliharaan banyak deh sih.
3: Iya, maksudnya kayak peliharaan yang mistis-mistis gitu ya teman-teman Pro
2: 2. Nah,
3: oke lanjut.
2: Malamnya di jam 3 itu tiba-tiba hujan lebat. Jam 2 hujan lebat. Sus. Di BMKG itu enggak ada hujan.
3: Enggak ada prediksi gitu ya.
2: Enggak ada prediksi, tapi udah oh mantap nih. Jam 7 pagi baru hujan. Seketika kami masang shelter, tenda darurat. Kami bertiga tidur. Ketika kami bertiga tidur, kami bertiga ini ngerasa ada orang masuk tenda, itu dua orang. Dua orang masuk tenda. Nah, singkat cerita paginya aku kebangun nih. Ada orang kan tadi?
3: Karena peka tadi ya, kayak ngerasa
2: ada orang kan ya. Kan kami tidur bertiga dempet-dempetan gini. Aku di tengah. Tadi ada orang masuk loh. Dua orang. Satunya pakai jaket yang buat pendakian
3: warna. Oh, jadi kamu ngelihat langsung gitu.
2: Yang ngelihat langsung kami bertiga. Nah, gini lah. Setelah kami bertiga sama-sama ngelihat lo, aku doang nih yang refleks nih nanya, tadi ada orang kan di sini berdua baju oranye sama baju ungu katanya. Terus dia nanya, udah lama kah kamu di sini? Bilang aja udah lama kami. Oh gitu. Setelah itu tidur lagi kami bertiga.
3: Itu kamu nanya sama temanmu ya?
2: Bukan, sama dua orang itu yang baru datang masuk tenda. Itu tuh kondisinya kayak badai hujan gitu. Bayangkan gitu loh. Ada orang masuk tenda. Sejak kapan orang jam 2 malam itu ada manja, ada naki, ada naki dari bawah itu ke atas. Okay. Siapa mau hujan-hujan lebat petir itu masuk ke tenda terus bilang udah lama belum? Kami jawab aja. Ya, udah lama. Dari mana kami? Setelah itu kami bertiga tidur lagi.
3: Tapi ini sebelumnya kalian yang waktu awal-awal datang mau nginep di atas bukit itu, ada orang lain enggak?
2: Ada keluarga itu jam sore itu mereka pulang. Setelah itu sisa kami bertiga aja.
3: Ya berarti kalian bertiga aja tuh yang nginep di situ.
2: Ya bertiga. Ya ganjil ya kan.
3: Jadi datanglah dua orang itu.
2: Dua orang datang
3: jam 2 pagi ya.
2: Jam 2 dini hari itu.

0: ternyata dulu memang ada orang yang pernah meninggal di daerah Bukit Barnau itu. Kan ada batu itu kan. Itu kan sering ada dua orang cewek katanya jatuh ke bawah. Itu cewek kok datang cowok kemarin tuh kami itu. Entah bagaimana kan.
1: Itu pacarnya mungkin.
0: Bukan. Karena kita kira tahu makhluk halus ini kan.
1: Oh, iya.
0: Bisa menyerupai itu siap menyerupai sesuatu itu kan kita enggak tahu.
2: Iya sih.
0: Setelah itu kenapa kami enggak si temanku dua ini enggak refleks ikut bercerita? Takutnya kami bertiga timbul refleks gitu. Wah. Enggak mungkin kan? Ada cerita tuh aku doang yang refleks gitu nang cerita. Mereka tuh paham gitu loh. Wah, ini kalau aku cerita kata temanku yang satu ini mungkin tiba-tiba suasananya bisa beda nih. Bisa berpelukan kami bertiga itu. Bisa.
2: Iya sih. Soalnya kalau kita lagi kayak camping atau lagi apa sih bahasanya kalau naik-naik gunung gitu, kalau ada sesuatu yang mistis tuh jangan langsung diceritain gitu ya, takutnya yang awalnya niatnya kita pengen liburan, pengen happy-happy dengan teman-teman tuh malah jadi berubah gitu. Mungkin kayak gitu ya maksudnya tuh ya.
0: Setelah itu clear nih kan, paginya kami langsung balik. Langsung balik ya, kami kan sebagai adabnya seorang anu kan bersih-bersih lah. Tapi menurut saya kenapa bisa ada itu, pertama kebersihan di Gunung Barnau, Gunung Bukit Barnau itu masih kurang. Itu sampahnya masih banyak.
2: Masih banyak kali.
0: Masih banyak itu. Jadi, di bawah anu tuh di bawah itu kan ada tower kan. Itu ya Allah. Banyak sampah.
2: Buat teman-teman Produa yang di luar sana, kalian kalau mau naik ke Bukit Barnau tuh jaga kebersihannya ya. Kenapa? Karena alam itu harus patut dijaga kebersihannya. Pulang. Karena gak cuman kita aja yang tinggal.
1: Kapan gue ceritanya?
0: Iya. Datang berisi, pulang bersih gitu.
1: Iya.
0: Karena kita kan gak tahu kan kalau kita diganggu kan. Ini pengalaman sebenarnya itu sering gitu. Kalau aku sendiri kalau muncak itu kan baru pertama kali yang ya kami bertiga itu yang speeches lah bahasa Inggrisnya kan refleks gitu. Wah, kok bisa sama gitu ya kan. Aku pikir aku doang yang dengerin yang ngajak itu, ternyata sama gitu kan.
1: Maksudnya ngajak?
0: Bukan ngajak, kayak ngajak cerita tapi kami itu kayak beda dimensi gitu, Bu. Tapi orang itu sama, Bu. Nanya-nanya pertanyaan gitu juga. Gitu juga. Setelah itu
1: jadi kalian tuh kayak bingung ini yang nyata yang mana, yang enggak nyata yang mana.
0: Tapi orang itu memang persis sama orangnya, baju itu. Baju itu masuk itu, Bu, masuk di tenda, langsung duduk mereka berdua. Setelah itu singkat cerita paginya kami baru berembuk. Aku dulu temanku satu nih. Sebenarnya aku mau cerita tapi takut gitu. Siapa sih yang mau satu orang refleks? Oh mungkin halusinasi gunung es dingin gitu. Ternyata dua temanku cerita yang sama. Kejut lah kami. Setelah itu paginya turun. Sudah selesai nih kami dari Bukit Barnau nih. Setelah itu baru kami konsul-konsul ke teman-teman yang pernah ke situ. Memang ada beberapa memang sudah pernah katanya, oh memang ada orang pernah kejadian meninggal jatuh itu kan hidden gem banget itu. Kalau bukit di Kalimantan Tengah itu di terutama di Bukit Tangkiling itu puncak apa mereng itu segini. Itu kalau jatuh
2: langsung bukannya mati ya.
0: Bukannya rumah sakit lagi.
2: Kuburan.
0: Iya,
2: kuburan langsung ya.
1: Aku tuh bingung kalau misalkan aku kan pernah main ke Bukit Barnau kan. Aku ngelihat ujungnya aja tuh langsung kayak hutan kan. Itu kalau jatuh gimana ya cara buat evakuasi ngambil?
0: Nah, itu
1: ngambil
0: susah.
1: Ngambil badan gitu.
0: Ngambil badannya. Aduh, serem banget sih. Nah, sejak itu bukannya enggak berani manjat lagi. Manjat. Apa nih muncak lagi gitu.
2: Dia masih ke distrik sama manjat.
0: Iya. Bangun muncak tapi kita tuh segala sesuatu yang kalau kita pikirkan terus-menerus bukannya kita tidak ingin tahu, tapi kita itu harus mengetahui bahwa adakah kesalahan di antara kita perbuat selama di tempat tersebut. Jadi kita harus evaluasi diri kita. Wah, sampah mungkin. Wah, kita kurang sopan. Wah, nebang pohon asal-asalan. Karena kata orang, kalau orang-orang kata orang tua, jangan nebang pohon asal-asalan.
2: Pipis juga gak boleh sembarangan.
0: Pipis juga gak boleh sembarangan. Buang air kecil kami itu gak sembarangan. Kami buangnya ya
2: di botol ya.
0: Cuman laki-laki. Nah, singkat cerita kami pulang, cerita sama orang-orang ini, orang-orang yang pernah, sama orang-orang yang anggapan kalau gitu yang orang

0: orang pintar gitu, gitu. Oh, mereka nggak ganggu katanya, cuma nanya-nanya aja kalian ngapain gitu. Soalnya sebelum kami datang ke situ itu, aduh, bekas bakaran orang, orang kan ngecamp juga kayak kami, bekas bakaran itu masih ada, sampah plastik, rokok, semuanya ada.
1: Mungkin maksudnya itu bekas bakar apa? Bakar sampah.
0: Bakar sampah.
1: Oh, kirain biasanya kan kalau ngecamp gitu kan buat bakar kayu, bakar gitu buat manasin badan tuh enggak apa-apa sih.
0: Ya enggak apa-apa, tapi ini bakar sampah, sampah enggak kebakar, berserakan.
1: Gitu.
2: Berarti mungkin penunggu di sana datang mungkin apresiasi atas kedatangan kalian kali ya.
0: Iya.
1: Buat ngingatin aja kali ya.
0: Karena sering teman-teman, mungkin kan aku banyaknya teman-teman pecinta alam kan, Bu. Dari UIN ini kan, mungkin dari luar UIN juga ada. Nah, mereka cerita ada mungkin satu teman nih, katanya emang ada katanya. Aku juga pernah ketemu, tapi cewek katanya.
1: Tapi yang apa, korban yang jatuh meninggal itu emang udah terverifikasi ada ya?
0: Iya, udah terverifikasi. Itu udah lama katanya.
2: Dari kita udah lahir kah?
1: Atau
2: baru-baru aja?
0: Kan itu kejadiannya itu mungkin sesama anak-anakan juga, Bu. Anak-anak pencinta alam gitu, Bu.
1: Oh, gitu.
0: Iya, yang meninggal.
1: Tapi Bukit Baranau ini kan baru sekarang aja kan lagi ramenya gitu.
0: Gara-gara kan ngetren
1: ikut-ikut. Kita nggak tahu ya gitu sebelumnya tuh terjadi apa gitu kan di Bukit Baranau gitu.
2: Tapi enggak kok, dari waktu aku kuliah S1 2018 sampai 2020-21 waktu COVID-19 itu orang rame-rame liburan ke hutan, ke Bukit Baranau.
1: Udah rame gitu
2: ya. Bahkan kami melakukan pendakian tuh di malam hari biar bisa ngejar sunrise. Jadi kayak kami berangkat start dari kampus di UIN itu jam 8. Dari jam 8 ke Tangkiling sampai jam 9, jam 10. Terus naik ke atas tuh jam 10, udah sampai jam 12-an ke atas gitu.
0: Iya, kita tuh karena kami ngejarnya dua kan, sunrise sama sunset. Jadi kami ngejar dua itu, sorenya ngeliat sunset. Alhamdulillah kami dapat apa yang kami inginkan di saat itu. Jadi ya untuk teman-teman Pro2, jangan lupa jaga kebersihan. Kalau ada sesuatu yang mungkin memberitahu kalian, itu jangan langsung ditambah-tambah lah ceritanya. Atau mungkin, oh ini serem banget, penunggunya galak, penunggunya jahat. Enggak, mereka mencoba bermediasi dengan kita.
1: Oh gitu.
0: Buat teman-teman di luar sana, teman-teman Pro2 yang gak percaya itu mistis, mungkin teman-teman boleh coba nanjak ke Bukit Baranau. Kalau emang gak ada, mungkin imannya masih kuat, atau mungkin karena kita gak tahu di dunia ini, karena kita kan bukan, ya bukan nabi, bukan siapa, bukan malaikat gitu kan. Kita bukan serba tahu tentang alam semesta ini.
1: Iya.
0: Iya, jadi seperti itu, Kak.
2: Thank you banget buat ceritanya, Arif. Jadi Jelda enggak sempat cerita nih, waktunya tinggal beberapa menit lagi aja. Tapi Jelda ada cerita atau enggak?
3: Sebenarnya ada, Kak. Cuman ya mungkin sebentar lah.
2: Enggak boleh deh
1: langsung aja. Ya, langsung aja deh ya. Kita dengerin nih ceritanya.
2: Iya, 5 menit ya. Oke.
3: 5 menit.
0: Iya. Aman aja, nanti kami bantu.
3: Baik, selamat malam teman-teman Pro2. Kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Zelda Sapitri, sering dipanggil tuh Zelda. Nah, di sini saya akan mungkin aku akan cerita sedikit ya, karena mungkin waktunya tinggal sedikit. Nah, jadi waktunya habis tadi di apa dipakai buat dua orang ini. Nah, jadi aku tuh mau cerita pertama kali nih aku ke Palangkaraya kan mau kuliah kan. Nah, kebetulan aku itu pertama kali itu tinggal di asrama.
1: Oh, di asrama.
3: Iya, di asrama.
1: Maksudnya ini asrama kampus.
3: Kampus. Nah, sebelum aku masuk asrama itu kan aku sempat tanya-tanya dulu nih sama orang yang mungkin kuliah di sana. Asramanya tuh kayak gimana sih? Nah, awalnya aku tuh sempat ragu karena dari cerita-cerita kakak-kakak tingkat itu tuh agak serem.
0: Oh iya, sering sih
3: ya, gitu ya.
0: Serem kan? Mahat itu serem katanya, apalagi kan kalau cowok itu kan jauh kan mahatnya.
3: Iya. Jadi asrama cewek sama cowoknya itu beda. Nah, disclaimer ya, aku tuh orangnya ini
1: peka juga.
3: Iya, peka. Aku gitu tuh ya, bisa ngerasain ya, kalau misalkan ada sesuatu tuh nah. Karena kan kayak apa ya? Mungkin bawaan ya. Nah, jadi waktu pertama kali masuk asrama tuh aku tuh udah ngerasain kayak hawa yang gak enak tuh udah ngerasain.
1: Hawa yang gak bagus gitu.
3: Iya, hawa yang gak bagus. Nah, sebelum aku masuk asrama, orang tuh kan kenal aku tuh kayak ceria orangnya. Nah, tiba-tiba waktu aku udah di asrama itu tuh waktu apa ya, pokoknya orang tuh kok Zelda kayak gini ya, kok Zelda banyak diem, pokoknya sering di kamar.
1: Beda kali ya sama yang dikenal sebelumnya gitu ya.
3: Iya beda. Nah, mungkin ya, mungkin karena faktor
1: lingkungan.
3: Nah jadi waktu itu tuh ada rolling kan, kita di asrama tuh ada rolling,
1: Rolling buat orang yang tinggal-tinggal di asrama gitu ya.
3: Iya kan, ada rolling 1, rolling 2, rolling 3, gitu. Dan rolling 4. Nah untuk rolling pertama itu alhamdulillah aman, di kamar aku tuh udah gak terjadi apa-apa. Tapi di lantai 1, lantai 2 dan seterusnya, tapi alhamdulillah di lantai aku.
1: Oh, jadi di sini kamu posisinya aku tuh rolling atau kamu tinggal netap di situ selama?
3: Aku tuh netap. Aku tuh netapnya 1 tahun.
1: Satu tahun.
3: Iya. Nah, jadi di rolling pertama itu tuh masih aman. Cuman kayak ada gangguan-gangguan, kayak ada yang lari di depan pintu, ada yang ngetok pintu. Cuman kami kayak udah paham bahwa kami tuh hidupnya berdampingan.
1: Berdampingan sama yang gaib gitu ya, sama mereka gitu.
3: Nah, singkatnya ya, karena ini waktunya sebentar, jadinya saya buru-buru.
1: Okay.
3: Nah, jadi singkatnya itu kalau nggak salah itu rolling 3 mau ke 4 kalau nggak salah.
1: Yeah.
3: Nah, itu tuh udah puncaknya asrama tuh yang benar-benar ngeri banget.
0: Gimana itu kan bekas-bekas dari sebelumnya kan, rolling 1-2 gitu. Kita nggak tahu gimana mereka tuh memperlakukan kamar tersebut.
3: Itu benar. Nah, cuman sebelumnya katanya tuh ada anak kecil yang meninggal nyebur di kolam. Itu kan ada dua kolam kan? Itu ada dua kolam. Nah, di salah satu kolamnya itu tuh ada anak kecil jatuh terus
1: tenggelam gitu ya.
3: Makanya di masing-masing lantai itu tuh, misalkan nih di lantai pertama itu ada anak kecil, di lantai kedua itu ada kayak cewek itu tuh pokoknya bolak-balik
1: jalan. Setiap lantai gitu beda-beda orang gitu, beda-beda penghuni gitu ya.
3: Kalau misalkan di lantai satu tuh mungkin karena anak kecil itu ya, anak kecil yang jatuh.
1: Jadi ini asramanya kayak rusun gitu ya, banyak tingkat gitu ya.
3: Ada
1: 4 lantai.
3: Ya, kebetulan aku di lantai 3.
1: Waduh, tinggi kali ya. Capek itu
2: pasti. Sama ya, aku di tangga lantai 3 juga. Dan yang ganggu itu sosoknya ini kayak perempuan gitu.
3: Nah, iya. Pokoknya kan Kak, itu di setiap lantainya beda-beda. Pokoknya di setiap lantai beda. Nah, ini yang paling ngerinya itu tuh kalau nggak salah di rolling 3 menuju ke 4. Nah, ceritanya itu kami tuh ada kegiatan sekitaran jam 9 malam. Nah, itu tuh kami tuh habis pulang dari masjid. Rencananya kan habis pulang udah jam berapa itu? Udah dekat jam 10 sampai asrama. Itu mabit-mabit kan, aku kan mukim kan.
1: Jadi nah, ada sebutan-sebutan gitu ya.
3: Nah, jadi kan aku yang paling lama di situ, yang paling senior. Jadi aku sebutannya mukim. Aku gitu. Sebagai mukim kayak mendahulukan mabit-mabit aku buat istirahat duluan. Nah, jadi mereka tuh udah ganti baju, beres-beres apa segala macam, udah mau tidur nih. Nah, tinggal aku sendiri. Aku tuh mau ganti baju, mau lepas baju. Tiba-tiba kan kebetulan asramanya tuh panas.
1: Iya, panas.
3: Nah, jadi kami tuh jendelanya tuh kami buka. Gordennya kami buka, jendelanya kami buka, kami biarin biar anginnya bisa masuk.
1: Jadi ini jendelanya ngarah ke
3: ini jendela
1: ngarah ke pintu apa ngarah belakang apa gedung gitu?
3: Arahnya belakang pintu.
1: Enggak, maksudnya belakang gedung yang tinggi itu atau di depan pintu? Maksudnya di depan lantai.
3: Ini pintu. Iya, di depan lantai. Lantai. Nah, jadi
0: depan lorong gitu ya.
3: Oke. Nah, pokoknya kayak gitu.
1: Terus gimana tuh?
3: Nah, waktu aku lepas baju, itu tuh di jendela ada kepala.
1: Kamu ngelihat gitu?
3: Aku tuh selama ini cuman bisa ngerasain, tapi gak pernah ngelihat. Itu pertama kalinya aku ngelihat.
2: Apakah cuman cowok, cewek?
3: Cewek kak. Itu tuh rambut doang, murai, tapi gak ada badan sama sekali itu.
1: Kepalanya
3: gak,
1: doang.
3: Iya, kepalanya
1: tapi
3: doang.
1: Tapi ada organ tubuh gitu enggak?
3: Enggak ada.
0: Enggak ada, itu kurang.
2: Kepala. By the way, kamu kamar nomor berapa sih? Jangan-jangan sama kayak aku lagi.
3: Itu 214. Berarti lantai 2 ya?
2: Iya. Kan dia U kan. Kamu yang kiri apa yang kanan?
3: Kalau kita dari sini kiri.
2: Nah, iya lagi yang sebelah tangga.
3: Iya,
2: nomor 2.
3: Iya.
2: Ini sama lagi,
3: Kak. Jadi itu tuh
2: kamar itu kamarnya.
3: Nah, Kak, jadi
0: satu kamar ini ya.
3: Iya.
2: Enggak, aku 213-nya, dia 214.
1: Iya. Tapi emang daerah-daerah situ kali ya.
2: Enggak, yang di 214 itu penunggunya dia enggak suka pertama berantakan.
3: Nah, iya,
2: kalau kamarnya enggak wangi. Iya. Ketiga, kalau kamarnya enggak bersih, memang ada perempuan di sana.
1: Berarti ini masalah lama sudah ya ternyata.
3: Iya. Nah, jadi kalau misalkan ada kotor sedikit nih, ada pokoknya kalau kita enggak bersih di kamar tuh, itu tuh pasti ada bercak darah.
2: Nah
3: kalau misalkan ada bercak darah itu tandanya kita harus membersihkan asrama itu.
1: Kamarnya gitu.
3: Iya, ya, harus membersihkan. Nah, kalau misalkan kita enggak ngebersihin, besoknya pasti ada bercak darah. Itu makin banyak.
2: Jadi pernah ada momen saat aku potong. Yeah. Waktu itu aku dengar di 214 ini penunggunya suka yang kayak gitu kan.
3: Yeah.
2: Jadi pada saat itu aku balik dari apa kelas jam 7 lewat. Terus enggak ada orang sama sekali di lantai termasuk di kamar itu, tapi kamarnya berbuka. Mungkin ada orang tapi ke toilet gitu ya. Aku kayak ku tengok gitu, mana penunggunya? Tapi memang bersih banget akhirnya kamar itu gara-gara ada penunggu itu tadi.
1: Oh ya, gitu. Jadi
0: perasaannya oh, ada orang nih katanya. Tapi tuh enggak ada gitu.
3: Iya.
0: Gitu.
2: Nah,
1: jadi dia kalau kotor gitu dia marah gitu.
3: Iya,
1: ya.
3: Dan dia wangi enggak suka juga.
1: Aduh, enggak suka gitu ya.
0: OCD.
1: Nah, terus gimana tuh kelanjutannya?
3: Nah, jadi gongnya itu ternyata kan ini kan 214. Jadi yang di bawah tuh pokoknya dari lantai 1, 2, 3 sampai ke 4, deretan satu kamar itu sampai ke atas, satu kejadian yang apa? Ada satu kejadian di kamar itu tuh apa? Jadinya satu lantai.
0: Oh, sih? Satu barisan gitu.
3: Iya, satu barisan. Satu dari lantai 1, lantai 2, 3 dan 4. Deretan kamar itu.
0: Oh.
3: Nah, jadi habis kejadian itu beberapa hari kemudian salah satu mabit aku nih mungkin agak sensitif ya. Oh, agak gitu. Sensitif mungkin enggak ngejaga kebersihan juga. Nah, jadi itu sekitaran jam 1 malam waktu kami mau sholat tahajud nih.
1: Yeah.
3: Mau sholat tahajud, tiba-tiba dia sesak nafas. Nah, aku pikir tuh emang lagi sakit, enggak enak badan apa segala macam. Ternyata waktu paginya setelah selesai sholat tahajud waktu mau sholat subuh.
1: Mm-hmm.
3: Nah, itu tuh dia cerita kalau misalkan dia sesak nafas tuh bukan gara-gara sakit, tapi karena ada yang nyekek.
1: Dia ngerasa gitu.
3: Iya. Padahal sebelumnya tuh gak ada yang kayak gitu. Padahal kayak apa ya, palingan ada bercak darah, ada yang manggil doang. Itu kami sudah terbiasa banget. Cuman kejadian yang kayak gitu tuh baru pertama kali.
2: Kok aku merinding ya. Nah, karena aku pernah ada di lokasi.
3: Nah, jadi kak, setelah yang habis dicekek tuh, kan kami kan ada waktu sebentar kan masuk ke kamar. Nah, jadi dia tuh ketiduran, alasannya haid. Nah,
1: oh, itu sebelum kejadian.
3: Itu
1: sesudah ya, kejadian.
3: Setelah itu tuh dia tidur. Dia tidur. Tiba-tiba waktu dia mau bangun sholat subuh mungkin ya, mau kan walaupun walaupun haid itu kan tetap turun ke bawah
1: tetap
3: kan,
1: turun.
3: Ya. Yeah. Nah, ikut waktu gitu dia ya. mau bangun ikut sholat subuh, waktu dia buka mata itu di atas kepalanya itu tuh ada kepala lagi. Wah, persis yang kayak ngadep, yang aku lihat.
1: Ngadep ke dia gitu.
3: Iya.
1: Ya.
3: Oh.
0: Kalau kita tuh kan bangun.
3: Iya langsung.
0: Muka bayangkan tuh.
3: Bayangkan kak, rambut itu terurai ke mukanya.
1: Ke muka dia.
3: Iya, ke mukanya.
2: Ini bisa di stop gak kok aku yang takut gitu.
3: Itu gak punya badan kak, cuman kepala doang kayak
1: kepala
3: gitu.
1: Kepala doang. Terus mukanya tuh kayak gimana, hancur gitu kak?
3: Dia tuh gak sempat ngeliat, pokoknya
1: kepala gitu ya.
3: Pokoknya rambut iya. Yang cewek yang di atas tuh nah ke mukanya,
1: oh, gitu.
3: Jadi ketutup kayak gitu. Nah jadi
1: kok agak serem gitu ya.
3: Nah jadi aku tuh sebenarnya tahu ceritanya setelah kejadian. Nah jadi waktu itu tuh dia tuh kayak kesurupan.
0: Wah ternyata kan ada kesurupan ya.
3: Iya itu kesurupan. Jadi itu tuh mabitku ada 4 totalnya. Nah jadi mabitku yang 3-nya itu tuh berangkat ke masjid buat sholat subuh.
1: Iya. Yeah.
3: Buat sholat subuh. Nah jadi waktu itu aku yang ngejagain kak. Aku yang ngejagain dan aku tuh gak tahu kejadiannya sebelumnya tuh seperti apa. Nah jadi yaudah.
2: Oke.
1: Okay. Tapi
2: udah jam 9 okay. Udah jam 9 ya.
3: Sebenarnya ini masih panjang ya.
2: Nanti next week kita bakal undang
1: lagi ya teman-teman
0: kalau 2 kalau 2
2: kan. Part 2 kursus Jelda bercerita gitu ya di bagaimana kamar berhantu itu. Oke deh, thank you buat Arif, Jelda dan juga Taufik ceritanya. Terima kasih Taufiknya sangat lucu. Dan Arif yang begitu panjang ceritanya dan Jelda yang juga ceritanya yang sangat gong banget. Thank you tentunya teman Pro 2 jangan kemana-mana gara-gara mereka bertiga banyak banget yang nonton di live TikTok Pro 2 kita. Sapa dulu dong,
3: Hai.
1: Ya,
2: semua gitu ya.
1: Halo,
0: Lina.
1: Ini
0: pada catatan
1: teman-teman kami semua ya.
0: Jaga ucapan Anda ya.
2: Oke, teman-teman Pro 2 waktunya mereka semua pamit dan habis ini seperti biasa di pukul 21 kita akan dengerin musik akselerasi kreatif yang bekerja sama dengan Kementerian Kreatif Ekonomi Kreatif Indonesia. Ada Hitam dari Kila Depia. Bye bye.

Kamu baru saja mengikuti Zona Gelap. Waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram. Jangan lupa dengerin tiap weekend pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: info, mending googling atau baca buku ya?
1: Kalau mau cepet ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
0: Tapi kan di internet semua ada.
1: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
0: Bener juga, ya udah, ayo ke perpustakaan.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Anda bahwa nilai keindonesiaan bukan hanya lahir dari teks sejarah, tapi dari kebiasaan kecil yang sering tidak kita sadari. Indonesia bukan sekedar gugusan pulau dari Sabang sampai Merauke. Ia adalah kebiasaan berbagi makanan kepada tetangga, bahkan sebelum kita mencicipinya. Ia adalah tradisi gotong royong, konsep asli Nusantara yang bahkan dikagumi dunia sebagai kekuatan sosial yang unik. Tahukah Anda kata Indonesia sendiri pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan asing pada abad ke-19? Namun maknanya justru diperdalam oleh para pendiri bangsa seperti Soekarno yang menggali nilai persatuan dari ribuan budaya yang berbeda. Di desa-desa saat listrik padam, orang-orang justru berkumpul dan bercerita. Di kota-kota besar seperti Jakarta, di tengah hiruk pikuknya, masih ada tangan-tangan yang sigap membantu tanpa diminta. Nilai keindonesiaan itu bukan hanya tentang upacara dan lagu kebangsaan. Ia hidup dalam toleransi antar umat beragama, dalam senyum kepada orang asing, dalam musyawarah sebelum mengambil keputusan. Kita mungkin berbeda bahasa, adat, dan cara pandang. Namun ada satu hal yang tidak pernah berubah, rasa kebersamaan. Dan mungkin itulah rahasia terbesar Indonesia, bukan karena kita sama, tapi karena kita memilih untuk

0: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda, ada fakta unik dalam Piala Dunia 2026.
1: Dalam catatan ensiklopedia sepak bola, sejarah mencatat jeda panjang pada tahun 1942 dan 1946 akibat Perang Dunia Kedua. Namun, setelah itu, semangat sepak bola tak terbendung. Brazil menjadi negara tersukses dengan 5 gelar juara. Sementara, rekor gol terbanyak sepanjang masa masih dipegang oleh Jerman dengan koleksi 16 gol.
0: Kini, di tahun 2026, kita berdiri di ambang sejarah baru. Piala Dunia edisi kali ini mencetak rekor sebagai turnamen pertama dengan 48 negara peserta dan diselenggarakan di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari 13 tim di Uruguay hingga 48 tim di Amerika Utara, Piala Dunia membuktikan bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang menyatukan perbedaan budaya dan

Bermain layang-layang di sekitar bandara sangat berisiko karena wilayah udara di dekat bandara adalah jalur utama lalu lintas pesawat. Sekecil apapun, gangguan di udara dapat mengancam keselamatan penerbangan. Layang-layang yang terbang tinggi dapat masuk ke area ketinggian rendah yang digunakan pesawat saat lepas landas atau mendarat. Jika benang tersangkut ke bagian pesawat seperti baling-baling, roda pendarat, atau bahkan masuk ke mesin jet, hal itu bisa menimbulkan kerusakan serius. Selain itu, benang layang-layang terutama jenis gelasan atau kawat bisa membahayakan tidak hanya pesawat, tapi juga orang-orang di sekitar jika putus atau terhempas angin kencang. Pilot yang terganggu oleh keberadaan benda asing di jalur terbangnya bisa kehilangan fokus, bahkan harus melakukan manuver mendadak yang membahayakan seluruh penumpang.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: If you're so lucky, she lets you know her heart.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya Pro 2, teman yang terbaik kamu masih di Jaga Malam Jangan Kalau Malam-Malam. By the way, sekarang lagi hujan lebat banget teman Pro 2, bahkan tadi yang ngisi zona gelap aja nih masih ada di studio Pro 2. Nama Dina Malas siaran. Dan kali ini kita udah live di TikTok official Pro 2 Palangkaraya buat request lagu, tapi enggak cuma request lagu sesuai nama program Cerita Cinta. Jadi teman-teman Pro 2 yang pengen lagunya kita puterin, tolong dong spill juga cerita cinta update kamu gimana. Kalau Amala sih aman-aman aja. Teman Pro 2, doakan yang terbaik aja buat kedepannya. Terus ada nih teman kita Pro 2 yang dari Kakak Jraysoy, katanya request lagu Samuel Cipta Senja Sudut Kota. Oke, habis ini bakal kita puterin. Terus ada juga dari Kakak Lago, cantik banget eyelashnya, aku gak pakai eyelash by the way. Dan ada juga Kak Elizabeth yang dari tadi keluar masuk di sini. Boleh dong Kak spill cerita cintanya, mungkin daripada teman-teman Pro 2 cuma nontonin Amala aja, mendingan join buat komen-komen. Dan jangan lupa juga buat request lagu karena masih ada 20 menit lagi.

0: Setiap orang terlahir dengan hak yang sama, termasuk penyandang disabilitas. Hak untuk mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan, serta akses di ruang publik tanpa hambatan.
1: Penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk bekerja, mengembangkan potensi, dan hidup mandiri dengan bermartabat. Inklusi berarti memastikan lingkungan kita ramah untuk semua. Mulai dari akses fisik, informasi yang mudah dipahami, hingga sikap yang saling menghormati.
0: Undang-undang menjamin hak penyandang disabilitas untuk bebas dari diskriminasi dan mendapatkan perlakuan yang adil, memberi ruang belajar yang setara, menyediakan kesempatan kerja yang inklusif, dan membangun lingkungan yang aman dan nyaman.
1: Kesempatan yang setara menjadi fondasi penting bagi masyarakat yang adil.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Dengar lagu asyik, info terkini di Produ FM aja.
1: Ya Produ FM yang terbaik kamu. Ternyata sekarang udah pukul 21 di menit ke-59 waktu Indonesia Barat. Itu artinya cerita cinta sampai di sini dulu. Thank you banget buat teman-teman Produ yang udah join di official TikTok Produ Palangkaraya buat request lagu. Dan habis ini kita bakal beralih teman Produ ke program Sleep Call, temenin kamu dengan cerita-cerita sebelum tidur. Jadi buat kamu tetap stay tune aja.

inspirasi. Pernahkah kamu menyadari di balik setiap produk lokal yang kita gunakan ada cerita perjuangan yang luar biasa? Dari dapur sederhana, gerasi rumah hingga sudut kecil di pasar tradisional, para pelaku UMKM terus berinovasi dan berkarya. UMKM atau usaha mikro, kecil dan menengah bukan hanya sekedar bisnis. Mereka adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Di tengah berbagai tantangan, para pelaku UMKM tetap bertahan, menciptakan peluang dan membuka lapangan kerja bagi banyak orang. Setiap kali kita membeli produk UMKM, sebenarnya kita sedang memberikan dukungan nyata. Kita ikut membantu mimpi seseorang untuk terus tumbuh, berkembang, dan melangkah lebih jauh. Mulai dari makan khas daerah, kerajinan tangan, hingga produk kreatif lainnya. Semuanya memiliki nilai dan kualitas yang patut dibanggakan. Sekarang saatnya kita lebih peduli. Yuk mulai cinta dan dukungi produk lokal. Gunakan, promosikan, dan banggakan karya anak muda. Karena ketika UMKM tumbuh kuat, ekonomi pun ikut bangkit dan Indonesia melaju lebih hebat. UMKM naik kelas, kita semua ikut sukses.

0: Kenalkan, aku korupsi kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit uang saku, gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Lama-lama aku tumbuh besar. Terus aku mulai makan uang proyek, makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang aku bikin banyak orang miskin, putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.
1: Jangan biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri.

stunting bukan cuma soal tinggi badan anak yang kurang, tapi soal masa depan. Anak yang mengalami stunting berisiko mengalami gangguan pertumbuhan, kesehatan, bahkan kemampuan belajar. Tapi kabar baiknya, stunting bisa dicegah. Pencegahan stunting dimulai sejak dini, bahkan sejak masa kehamilan. Ibu hamil perlu asupan gizi yang cukup, rutin memeriksa kehamilan, dan menjaga kesehatan. Setelah bayi lahir, pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan sangat penting untuk mendukung tumbuh kembang anak. Setelah usia 6 bulan, anak perlu mendapat makanan pendamping ASI yang bergizi seimbang. Tidak harus mahal, yang penting mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Kebersihan makanan dan lingkungan juga berperan besar dalam mencegah stunting. Selain gizi, pola asuh dan pemantauan tumbuh kembang anak juga penting. Orang tua perlu rutin menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan anak di posyandu atau fasilitas kesehatan. Pencegahan stunting bukan hanya tugas orang tua, tapi tanggung jawab bersama. Dengan gizi yang cukup, lingkungan bersih, dan perhatian sejak dini, kita bisa menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan kuat. Karena anak sehat hari ini adalah masa depan bangsa esok hari.

0: Wah, kenyang banget. Gila, porsinya gede ya. Udahlah, yuk balik.
1: Eh, Devi, ini ayam sama nasi lo masih sisa separuh. Bungkus aja lah, sayang.
0: Halah, cuma segitu doang kok. Ribet ah, bawa-bawanya. Lagian cuma nasi.
1: Jangan salah, Devi. Kalau jutaan orang mikir cuma segitu, sampah makanan kita makin numpuk. Padahal di luar sana banyak yang susah dapat pangan. Menghargai makanan itu langkah awal ketahanan pangan kita loh.
2: Ketahanan pangan bukan hanya soal swasembada, tapi juga soal bijak mengonsumsi. Habiskan makananmu atau ambil secukupnya. Jangan biarkan berkah terbuang menjadi sampah. Mari jaga ketahanan pangan dari piring kita sendiri. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pangan Nasional.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

0: gak sih dengar kata kemiskinan? Tapi sebenarnya apa sih maknanya?
1: Kalau menurutku, kemiskinan itu bukan cuma soal uang yang kurang. Kadang tentang pilihan hidup yang sempit, akses yang susah didapat, dan harapan yang terasa jauh.
0: Lalu, bagaimana sih cara biar lingkaran itu bisa putus?
1: Ya, dengan membuka kesempatan, pendidikan yang terjangkau, pelatihan biar punya keterampilan, dan peluang kerja yang adil. Nah, itu yang bisa bantu orang bangkit pelan-pelan.
0: Wow, betul sekali. Artinya, bantuan memang bisa meringankan, tapi yang bikin orang benar-benar kuat itu adalah pemberdayaannya. Nah, ketika satu orang diberi kesempatan untuk berkembang, maka ia bukan hanya mengubah hidupnya, tetapi juga merubah masa depan keluarganya.
1: Berarti, pengentasan kemiskinan adalah tanggung jawab bersama. Dan juga harapannya, pemerintah bisa membuka kebijakan dan akses untuk menciptakan lapangan kerja.
0: Maka dari itu, mari kita hadirkan kesempatan bukan sekedar simpati saja. Karena setiap langkah kecil menuju kemandirian adalah harapan besar bagi masa depan.

Esensi buku dengan judul Merawat Luka Batin, karya Dr. Jamie Ardian. Sebagai manusia, kita mungkin pernah terluka. Perasaan yang sakit yang tidak terlihat namun membekas untuk waktu yang lama. Boleh jadi luka itu karena ditolak kerja, tuntutan orang tua, atau yang paling sering adalah patah hati karena putus dengan pasangan. Setiap luka-luka yang kita terima bisa dari pandangan orang, sikap, tutur kata, atau mungkin ekspektasi diri sendiri, yang kemudian membuat kita berpikir bahwa mungkin luka ini tidak dapat disembuhkan. Hal itu juga seringkali memicu diri untuk merasa ingin menyerah dan membenci diri sendiri. Sama halnya dengan luka fisik ketika tergores atau jatuh dan berdarah. Luka di hati juga bisa semakin parah apabila tidak kita obati. Lantas, untuk mengobatinya, apa yang kita butuhkan? Buku Merawat Luka Batin ini merupakan buku yang bertujuan untuk membantu kita supaya kita merawat luka-luka tadi dan kemudian menyembuhkannya sendiri. Tapi sebelum itu kita perlu mengenali luka itu sendiri, seperti apa yang disampaikan Dr. Jamie Ardian dalam bukunya tersebut. Merawat Luka Batin merupakan sebuah buku self-improvement profesional yang ditulis sendiri oleh Dr. Jamie Ardian, SPKKJ, penulis yang merupakan psikiater profesional yang telah menangani bidang kesehatan jiwa untuk waktu yang lama. Dalam bukunya, Merawat Luka Batin, penulis menyodorkan hal yang penting untuk kita perhatikan saat sedang terluka, supaya bisa menyikapinya dengan bijak. Tahapan supaya seseorang bisa merawat luka mereka sendiri adalah bagaimana kita mampu mengenali luka tersebut dan kemudian menyembuhkannya. Berawal dari kepeduliannya terhadap isu kesehatan mental yang semakin meluap masif di mana-mana, membuat dirinya ingin membuat sebuah media baca yang dapat membantu kita semua. Tujuannya supaya kita bisa mengenali dan merawat luka itu sendiri, atau mungkin melakukan pencegahan sehingga tidak meninggalkan luka yang hanya menyakiti diri, dengan mengedukasi pembaca untuk membentuk sebuah pola pikiran sehat. Harapannya, buku Merawat Luka Batin ini bisa menjadi sedikit penolong bagi mereka dan kita semua, baik mereka yang memiliki depresi serta untuk para malaikat yang membantu mereka menangani depresi. Buku yang dirilis pada 24 Mei 2022 ini sontak melejitkan nama sang penulis karena isi dari bukunya yang relevan dan menerima banyak respon positif. Sebagai sebuah buku yang baru dipublis pada tahun 2022, Merawat Luka Batin bahkan menjadi buku dengan rating cukup tinggi di Goodreads. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Merawat Luka Batin, karya Dr. Jamie Ardian. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

0: kok belum bisa jalan ya? Padahal usianya udah hampir 2 tahun.
1: Iya ya, kayaknya pertumbuhannya lambat. Jangan-jangan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun.
0: Aku dulu sering lupa minum vitamin saat hamil, dan Ade juga susah makan sekarang.
1: Cegah stunting dengan pemenuhan gizi ibu hamil dan balita. Pastikan konsumsi makanan bergizi, imunisasi lengkap, rutin ke posyandu, dan perhatikan kebersihan lingkungan. Mulai sekarang kita perbaiki pola makan dan ajak Ade kontrolnya yang rutin ya Bu.
0: Siap ya, demi masa depan Ade yang lebih sehat dan cerdas.
1: Cegah stunting dimulai dari keluarga. Anak sehat, bangsa kuat.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Esensi buku Hujan karya Terelie. Kita adalah hujan yang meski tak pernah bersama, selalu menemukan jalan untuk menyapa. Salah satu kutipan dari buku Hujan karya Terelie. Hujan karya Terelie adalah sebuah novel yang mengeksplorasi tema-tema cinta, persahabatan, dan kenangan. Dengan latar belakang bencana alam yang dahsyat, novel ini menceritakan kisah Lyle, seorang gadis muda yang hidupnya berubah drastis setelah sebuah letusan gunung berapi yang menghancurkan. Dalam keterpurukan dan kehilangan, Lyle menemukan arti dari cinta dan persahabatan yang sejati. Cerita dimulai dengan latar belakang dunia yang mengalami perubahan iklim ekstrim, menyebabkan hujan yang terus-menerus. Lyle adalah seorang gadis remaja yang ceria dan penuh semangat. Tetapi hidupnya berubah ketika terjadi bencana alam yang menghancurkan kota tempat tinggalnya. Bencana itu tidak hanya merenggut nyawa orang-orang yang dicintainya, tetapi juga menghancurkan kehidupan yang damai dan bahagia. Setelah tragedi ini, Lyle dipindahkan ke sebuah tempat pengungsian, di mana ia bertemu dengan Esok, seorang pemuda yang juga menjadi korban bencana. Esok adalah sosok yang tenang dan bijaksana, yang sedikit demi sedikit membantu Lyle bangkit dari keterpurukannya. Di tengah situasi yang serba sulit, hubungan antara Lyle dan Esok berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar persahabatan. Kisah cinta mereka berkembang dengan latar belakang dunia yang terus berubah karena bencana alam. Dalam perjalanan hidup mereka, Lyle dan Esok harus menghadapi berbagai rintangan dan tantangan, baik dari luar maupun dari dalam diri mereka sendiri. Mereka belajar tentang pengorbanan, harapan, dan ketabahan dalam menghadapi segala cobaan. Salah satu momen paling emosional dalam novel ini adalah ketika Lyle harus berpisah dengan Esok. Perpisahan ini menjadi titik balik bagi Lyle, yang akhirnya menyadari bahwa meskipun mereka tidak bisa bersama, kenangan dan cinta mereka akan selalu ada. Lyle menemukan kekuatan dalam dirinya untuk melanjutkan hidup dan mencari makna dari setiap hujan yang turun. Terelie dengan gaya penulisannya yang puitis dan emosional berhasil menggambarkan betapa pentingnya kenangan dan cinta dalam hidup manusia. Hujan bukan hanya tentang cinta antara dua insan, tetapi juga tentang cinta kepada kehidupan dan alam. Novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan arti dari setiap tetes hujan yang jatuh, setiap momen yang dilalui, dan setiap kenangan yang terukir. Dalam hujan, Terelie juga mengangkat isu-isu penting seperti perubahan iklim dan bencana alam, yang menjadi latar belakang dari kisah ini dengan menggambarkan dampak dari perubahan iklim secara mendalam. Terelie menyampaikan pesan penting tentang

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

teman-teman Pro 2 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara. Setelah menghantarkan acara siaran pada hari ini, Minggu 17 Mei tahun 2026, saya Ahsan Wamala, mewakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya, Program 2 Teman Terbaik Kamu, mengucapkan selamat berpisah, sampai jumpa esok pagi pada frekuensi yang sama. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia, teman Pro 2 dimanapun siaran kami dapat kamu terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2, teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan berbagai acara siaran pada hari ini, Senin 18 Mei tahun 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Hai, selamat pagi teman berdua. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga baik dan sehat selalu. Masih aku menemani kamu pagi ini ya di program Sepada bersama aku Ranap Tobing dari jam 5 sampai jam 10. Oke, teman berdua, di awal pagi ini akan hadir jazz musik ya. Lagu Indonesia dan lagu mancanegara dilengkapi sama Beskart Religi. Oke, jam 6 ada info produk, info cuaca dan informasi ringan buat anak muda Palangkaraya dan juga yang ada di mana aja berada. Oke, terus jam 9 ada program ngobrol pagi. Ya, hampir lupa. Ngobrol pagi alias ngopi bareng teman-teman ya. Jadi buat kamu, stay tune terus di Radio Anak Muda Palangkaraya Pro 2, teman terbaik kamu.

Dalam Islam, perempuan itu dijaga banget, teman-teman. Kalau laki-laki itu gak perlu dijaga, kenapa? Kurang berharga. Cowok itu memang gak kurang berharga sih. Cowok itu tergeletak di jalan gak ada yang mau. Kalau cewek dari ujung rambut sampai ujung kakinya, semuanya berharga. Makanya Islam itu menjaga banget perempuan. Kalau kita kelihatan rambut, biasa aja. Kita kelihatan lengan, biasa aja. Kita kelihatan kaki, biasa aja. Bahkan sebagian riwayat mengatakan kelihatan paha, masih boleh. Sebagian riwayat mengatakan paha itu aurat, sebagian yang lain mengatakan dia tidak aurat. Aurat itu adalah antara lutut dengan perut. Antara, bukan semua bagiannya, hanya satu bagian. Tapi itu adalah mazhab lah, kita hargai setiap pendapat. Tapi dia memang agak kurang diminati. Cowok itu mau dia gak pakai baju, biasa aja. Tapi cewek, kelihatan rambut aja, itu sesuatu banget. Makanya syariat Islam itu bukan membatasi perempuan, tetapi menjaga perempuan. Makanya ayatnya, ketika Allah bicara tentang perempuan solihah, fasolihat, perempuan yang solihah. Kalau bahasa sekarang, cewek yang

jaga dia. Jadi dalam Islam, syariat tentang perempuan itu bukan batasan, bukan mengungkung, tetapi menjaga. Itu adalah misi utamanya, menjaga perempuan. Sehingga kalau misalnya kita disuruh menutup aurat, itu Allah bukan mau membatas-batasi ruang gerak kita. Allah pengen jagain kita. Ustaz, kita buka aurat aja gak laku-laku, apalagi nutup aurat. Salah. Kalau kita membuka aurat belum punya pasangan, kita tutup aurat, bisa jadi pasangan yang Allah akan datangkan dan siapkan untuk kita itu, dia hanya tertarik dengan kita ketika kita sudah tutup aurat. Kenapa kita gak nikah-nikah? Mungkin kita belum menarik buat dia. Lebih mending mana? Cowoknya tertarik karena kesolehan kita atau karena fisik? Yang mana? A apa B? Pilihan A, calon suami tertarik sama kita gara-gara ngelihat fisik kita cantik, seksi, dan seterusnya. Pilihan B, dia tertarik gara-gara ngelihat kita itu taat, solehah. Mana? Jadi kita sendiri secara fitrah tahu jawabannya. Kita gak mau cowok itu tertarik sama kita gara-gara fisik, walaupun itu boleh. Kok boleh sih Ustaz? Karena Nabi mengatakan tungkahul mar'ah, nikahilah cewek karena empat hal. Salah satunya yang nomor pertama apa? Lijamaliha, karena kecantikannya. Tetapi yang keempat, dan itulah yang paling penting, lidiniha, karena kesolehannya, ketaatannya. Sehingga dalam Islam, cewek itu moralnya dijaga dengan syariat. Tutup aurat. Tutup aurat ini ada dua. Ada yang pakai jilbab, ada yang pakai cadar. Dan dua-duanya mazhab, dua-duanya baik. Terserah mana yang nyaman. Ustaz, saya nyamannya pakai cadar. Apa? Biar gak ada yang kenal saya, soalnya saya followersnya banyak. Mangga. Dan saya juga pakai masker, kadang-kadang udah pakai masker, terus pas dibuka tetap gak ada yang kenal, ternyata saya kegeeran. Boleh mau pakai cadar atau pakai jilbab doang, boleh juga. Saya mengambil mazhab jilbab, tapi saya respect sama yang pakai cadar. Kemarin anak saya di pesantren ngirim foto, Aisyah, kelas 1 SMP, dia ngirim foto pakai cadar. Baba, ini foto aku. Ini siapa sih? Ini Aisyah. Oh, Aisyah. Astaghfirullahaladzim. Bukan alhamdulillah, malah astaghfirullah gitu. Kurang soleh bapaknya. Aisyah, kok pakai cadar? Enggak, ini di pesantren doang. Tapi kalau lagi jalan sama baba, jangan pakai cadar ya. Ya, bah, dia tahu. Saya kan senang nongkrong, senang jalan. Jadi saya tetap respect. Cuman kalau mazhab saya adalah pakai jilbab. Ini hanyalah pendapat fikih. Dua-duanya punya dalil. Dua-duanya dari para ulama. Dua-duanya dicontohkan oleh sahabiat atau sahabat perempuannya Nabi SAW. Kalau istri Nabi, cadaran. Sahabat Nabi, ada yang cadaran, ada yang tidak cadaran. Artinya, ini semuanya baik. Kenapa? Yang penting menutup aurat. Ini menunjukkan bahwa apa, teman-teman? Bahwa Islam itu menjaga perempuan. Tapi jangan juga udah cadaran, fotonya little love. Nah, ini berarti kan dia kayak setengah-setengah gitu kan. Atau jilbaban, make up. Jadi sebelum dia posting, editnya 3 kali. Pertama ngeditnya pakai make up. Udah bersih, bening banget. Ini dikerik abis, terus dilurusin. Ternyata agak kurang simetris. Sebelah sini lurus, ini agak bengkok. Jadi gimana nih? Agak kurang simetris. Terus pakai celak segala macam. Udah edit pertama. Edit kedua pakai kamera depan. Karena kamera depan itu paling glowing ya. Udah beres pakai kamera depan, sebelum posting, edit pakai aplikasi gratisan. 3 kali ngedit baru posting, jangan. Kenapa? Akhlak. Cewek kalau foto, jangan selfie jarak dekat. Kalau mau selfie boleh, tapi 100 meter, oke lah. Pakai tongsisnya, tongsis yang jarak jauh ya, kayak galah gitu, 100 meter boleh. Kalau mau jarak dekat boleh, tetapi jangan terlalu bergaya. Udah aja kayak foto KTP lah, boleh. Jangan terlalu disenyumin, jangan apalah gaya-gaya jari, gak usah, biasa aja, lempeng lah ya. Jadi wajahnya bangetnya lempeng, oke, itu mah gak ada fitnah. Apalagi cewek, nah sekarang kan lagi ngetren tuh pakai bumerang ya. Ada gak ayat bumerang di Al-Quran? Ada di surat An-Nur. Wahai perempuan yang beriman, janganlah kalian menghentakkan kaki kalian, karena itu akan memperlihatkan lekuk tubuh kalian. Itu ayat bumerang. Gimana caranya kok jadi ayat bumerang Ustaz? Cewek itu kan kalau bumerang kan gini kan? Kalau sekali sih gak masalah. Masalahnya kalau diposting jadi berkali-kali kan? Akhirnya dia ngedance. Dan ayatnya, janganlah kalian menghentakkan kaki kalian saat berjalan, sehingga memperlihatkan lekuk tubuh kalian. Itu ayat bumerang. Terus gimana dong Ustaz? Sayang aplikasi bumerangnya. Boleh. Bumerang rame-rame duduk. Gini nih, tutorial bumerang syariah.
bumerang kan? Satu, dua, tiga. Udah beres. Pas diposting gimana? Kan aman ya, gak ada fitnah. Yang digoyang cuma tangan doang. Boleh. Saya gak mau melarang sesuatu tanpa solusi. Ada solusinya yang kayak gitu. Bumerang, selfie, apalagi emoticon, kalau kirim ke sebelah hati-hati. Kalau belum muhrim, cuma temen doang, walaupun dekat, jangan kirim emoticon. Kalau chat, emoticon yang boleh dikirim sama cewek cuma satu. Udah itu doang. Bilang kalau mau bilang makasih, makasih. Udah. Kalau mau agak sopan dikit, hatur nuhun. Udah. Mau lebih sopan lagi, hatur nuhun. Boleh lah. Punya aja dipanjangin. Tapi tetap aja emotikonnya satu. Gini. Jangan makacih ya. Apa sih gitu kan? Emotikonnya love-love, berderai-derai. Yang lebih intimate lagi apa? Air mata menggenang di sini, gak jatuh-jatuh gitu kan? Jangan. Kenapa? Itu akhlaknya tidak syariah. Udah aja gini. Kalau kalian gregetan pengen ngirimin emoticon, tunggu sampai saya terima nikahnya fulana bintu fulan. Beres itu kirimin semua emoticon. Semua. Udah semuanya. Habisin emoticon. Pagi-pagi ngirim 100 emoticon. Jungkir baliklah, loncat sana loncat sini. Apa pokoknya bebasin deh. Boleh. Tapi kalau belum halal, udah gini aja. Makasih. Kalau mau agak sopan dikit, titik-titik. Makasih, titik-titik-titik. I-nya tetap satu, jangan lebih. Kalau udah lebih, sesuatu. Makasih. Ustaz, saya gak ada niat apa-apa. Di sini mungkin gak ada niat. Kita nih gampang kegeeran. Yang sebelah sini itu orangnya kayak gimana gitu. Kenapa dia kok ngirim emoticon ini? GR. Akhirnya kasihan. Daripada nanti cari tower, cinta ditolak, nyari tower, bahaya. Udah naik tower, gak jadi loncat. Kenapa? Ketinggian. Turun lagi. Artinya ini fitnah. Jadi masalah moral itu berawal dari hal-hal yang sepele loh.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: keutamaan sedekah. Jika kamu nampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 271. Artinya, bersedekah secara ikhlas, baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, sangatlah mulia.
1: Ah, enak juga main air begini.
2: Mira, kenapa kerannya tidak dimatikan?
1: Santai saja, Mul. Air kan masih banyak.
2: Justru itu masalahnya. Kalau semua orang berpikir begitu, air bisa cepat habis.
3: Mulyadi benar. Air bersih tidak selalu tersedia selamanya.
1: Masa sih? Bukannya air selalu ada?
3: Tidak juga. Banyak daerah yang kesulitan mendapatkan air bersih, apalagi saat musim kemarau.
2: Makanya kita harus mulai hemat air dari sekarang.
1: Jadi, apa saja yang bisa kita lakukan?
3: Hal sederhana saja, misalnya mematikan keran saat tidak digunakan, menggunakan air secukupnya, dan tidak bermain-main dengan air.
2: Kalau kita hemat air, kita juga membantu menjaga lingkungan.
1: Baiklah, mulai sekarang aku akan lebih hemat air.
4: Air adalah sumber kehidupan. Namun, masih banyak orang yang menggunakan secara berlebihan. Jadi, gunakan air secukupnya dan biasakan hidup hemat air.

0: ingin sekolah seperti teman-temanku.
1: Ibu juga ingin begitu, Nak. Tapi biaya sekolah kadang terasa berat.
2: Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sekolah Rakyat hadir sebagai wujud kepedulian terhadap masa depan generasi bangsa. Pendidikan yang inklusif, kesempatan yang setara, dan harapan baru bagi anak-anak Indonesia.
3: Terima kasih, Bu Guru. Sekarang saya bisa belajar dan punya mimpi yang lebih besar.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jika kamu tidak tahu apapun mengenai sesuatu hal, lebih baik kamu diam saja. Karena berbicara tentang suatu hal yang tidak kamu ketahui kebenarannya adalah sebuah fitnah. Tafsiran dari Quran Surah ke-24, Surah An-Nur ayat 15 sampai dengan 16.

0: Bu, anak-anak sekarang kok kelihatan lebih semangat ya kalau sekolah?
1: Iya, soalnya di sekolah sudah ada makan bergizi gratis.
0: Oh iya, isinya apa aja?
1: Lengkap, Bu. Ada nasi, lauk berprotein, sayur, sama buah. Jadi gizinya seimbang.
0: Pantesan, jarang dengar anak ngeluh lapar.
1: Betul, anak sehat, tumbuhnya bagus, kita juga terbantu.
2: Makan bergizi gratis membantu anak mendapatkan asupan gizi seimbang setiap hari, sekaligus mengurangi kebiasaan jajan yang kurang sehat. Dengan gizi yang cukup, anak lebih siap belajar dan tumbuh optimal.
3: Info Pro 2.

Pukul 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Seniman Bunyi Rani Jambak menghadirkan karya performance Mamasak Asa dalam pameran Indonesia Woman Artist di Galeri Nasional Indonesia. Karya tersebut mengangkat Gunung Marapi sebagai simbol memori kolektif masyarakat Minangkabau. Pertunjukan digelar di ruang pamer gedung Galeri Nasional pada Sabtu yang lalu. Rani menampilkan seni bunyi melalui aktivitas menyulam tradisional Minangkabau. Setiap gerakan jarum ini menghasilkan bunyi elektronik yang memenuhi ruang galeri. Suara itu dipadukan dengan rekaman pembacaan tambo alam Minangkabau. Rani menggunakan teknik sulam Suji Caya untuk membentuk motif Gunung Merapi. Teknik tradisional dipadukan dengan teknologi audio digital. Info selanjutnya. Pasangan bulu tangkis Indonesia Lelo Roli dan Daniel Martin berhasil keluar sebagai juara Thailand Open 2026. Mereka tampil memukau setelah sempat dipisahkan sebagai pasangan ganda putra sejak pertengahan tahun 2024. Duet ini menyapu bersih 4 pertandingan di turnamen tersebut dengan kemenangan 2 game dengan mengalahkan ganda Tiongkok He Jiting dan Ren Xiang dengan skor 21-15 dan 21-18. Terakhir mereka mengalahkan pasangan India. Gelar ini sangat berarti bukan hanya bagi tim Indonesia dan seluruh teman-teman di PBSI. Semoga ini menjadi momentum untuk bangkit karena Olimpiade sudah dekat. Sebelumnya Daniel Martin sempat dipasangkan dengan atlet ganda putra lainnya yaitu Muhammad Sohibwo. Sementara itu, Leo Roli harus bertandem dengan Bagas Maulana selama masa itu. Demikian info Pro 2.

Hai, selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Pagi ini senang sekali aku Rana Tobing kembali lagi menemani kamu di awal hari kalian yang penuh dengan harapan baru dan semangat yang membara. Mari kita mulai dengan sebuah pesan keseharian yang tentunya sederhana aja sih, namun penting banget ya buat kamu. Jangan pernah melewatkan yang namanya sarapan, karena tubuh ini butuh bahan bakar yang cukup untuk menghadapi segala tantangan di sekolah, kampus, dan kantor ya. Banyak orang meremehkan kekuatan dari sarapan ini, padahal konsentrasi dan mood kita ini sangat bergantung pada asupan nutrisi pertama yang masuk ke dalam tubuh sebelum kamu memulai bergelut dengan tumpukan pekerjaan yang melelahkan nanti. Apalagi kalau ngomongin dengan yang namanya hari Senin. Ya, oke. Teman Pro 2 bakal banyak informasi menarik dan lagu-lagu yang bisa bikin semangat pagi kamu ya. Jangan lupa olahraga pagi itu juga penting buat kesehatan. Bukan cuma buat kalangan orang tua, tapi juga buat kamu, anak muda Palangkaraya.

0: Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri.

0: Wah, rame juga ya gor sore ini. Tumben anak-anak latihan semua.
1: Harusnya kayak gini sih kalau kita mau dapat prestasi. Prestasi kan gak datang tiba-tiba.
0: Iya juga sih. Butuh proses, latihan yang terarah, pelatih yang berpengalaman, event rutin, dan yang paling penting, dukungan dari orang tua dan lingkungan sekitar.
1: Nah, itu dia, Yon. Event bukan cuma soal lomba, tapi ajang untuk mengasah mental, disiplin, dan sportivitas atlet agar Indonesia bisa dikenal dunia lewat olahraga bulu tangkis.
0: Ya udah, yuk kita latihan lagi.
2: Mari dukung anak-anak untuk aktif berolahraga. Hadir di setiap event lokal dan hargai proses menuju prestasi. Karena dari langkah kecil di lapangan, lahirlah juara nasional. Ingat, olahraga bukan sekedar menang. Ini tentang membentuk karakter dan masa depan bangsa.

Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Terima kasih ya buat yang udah dengerin dari tadi di frekuensi 92,4 MHz dan juga RRI Digital. Yang belum download, ayo dong unduh sekarang juga aplikasi penting ini dan bisa menjadi hiburan bermanfaat buat kamu. Bisa dengerin Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Palangkaraya pastinya ya. Terus teman Pro 2, selain itu bisa baca informasi terupdate ya seputar apapun itu ya, gaya hidup ya, informasi tentang budaya dan masih banyak lagi deh, olahraga juga, anak-anak muda juga, informasi dan tips di aplikasi RRI Digital. Kamu juga bisa update playlist kamu dari Indonesia dan mancanegara, lagu-lagu keren, lagu-lagu kedaerahan juga bisa. Apalagi nih Renap Tobing, bisa chat kenalan sesama pengguna aplikasi RRI Digital. Wah, gak bosan-bosannya nih ya penyiar nyebutin RRI Digital tuh kayaknya keren banget deh ya. Agar teman berdua ada himbauan penting, himbauannya tuh dari Korlantas Polri buat kita semua para pemilik kendaraan bermotor ya, karena siap-siap pada awal tahun 2027 nanti Korlantas Polri ini bakal mempercepat transformasi digital di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan atau regiden. Jadi buat kamu yang mau urus pendaftaran kendaraan baru, sistemnya tuh nggak akan manual lagi, melainkan juga beralih ke digitalisasi penuh. Nah, Korlantas Polri ini menghimbau masyarakat untuk memulai mengenali fitur-fitur baru seperti faktur digital dan cek fisik kendaraan berbasis digital. Jangan bingung atau khawatir nanti ya, karena perubahan ini malah justru diwujudkan ya, membuat kita tuh lebih mudah, biar proses administrasi jadi lebih cepat, transparan, dan gak pakai ribet. Ayo, anak muda, dukung langkah modernisasi. Ingat ya, pantau terus informasi resminya nanti di kanal Korlantas Polri juga ya, dan juga di Pro 2 Palangkaraya. Semangat, semangat, semangat pagi ini. Aku masih menemani kamu sampai jam 9.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Berapa kali ku bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
2: Lah, kau kenapa? Apalah handset murahan gitunya?
1: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
2: Kolot, denger radio aja pun harus pakai handset.
3: Download tuh RRI Digital, dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset.
2: Kocak lu.

Oke teman bro, dua pagi ini kalau kita dengerin lagu-lagu ya yang tentunya semangat, ini bisa buat kamu tuh termotivasi juga gitu. Tahu kamu ya, tahu nggak kalau mendengarkan musik dengan tempo ceria di pagi hari ini dapat meningkatkan mood ya, produksi hormon dopamin yang membuat kamu merasa bahagia. Coba kalau dengerin lagu yang meloy, lagu-lagu patah hati, lagu sedih, perasaannya gimana di pagi hari? Wah, bakalan down banget ya, mikirin mantan yang gak habis-habisnya. Dari kemarin-kemarin kamu gak bisa ngelupain rambutnya yang panjang ya kan ya, kulitnya yang putih, wow, senyumnya. Pagi kayak gitu biasanya kamu chat sama dia, gimana yang, apa kabar, udah makan apa belum sih kamu, aku ini aku belum mandi, ya udah mandi dong gitu kan. Tapi sekarang ini gimana? Sekarang kayaknya dia gak ada update status ya, dia gak ada chat kamu nanyain kabar. Emang beda kalau udah jadi mantan, kamu udah pisah ya, gak ada harapan lagi buat kamu nungguin ucapan selamat pagi gitu ya. Udah, lupakan dia, lupakan masa lalu ya. Nah, emang kalau dengerin lagu dari Hindia tadi, ramai sepi bersama, ini menandakan bahwa kalau kamu jumpa juga nih sama teman-teman kamu satu geng, satu frekuensi, ini merasa tetap sepi karena kamu udah pisah sama dia. Wow. Oke, jadi sebelum aku baca informasi lagi nih teman Pro 2, aku bakal bacain dulu komentar yang udah masuk di 0811523924 ya. Pagi ini aku mau pengen menyapa dulu sama Kak Ritna. Absen pagi Pro 2. Oke, jangan lupa sarapan ya buat ayang tercinta biar bisa kuat ngadepin kenyataan pagi ini. Wah, gini dong ya. Pagi-pagi ada aja ya nyapa pacarnya. Aduh, ada gak yang berani nyapa mantannya? Hai mantan, gimana kabar kamu? Aku masih menunggu. Ya. Next ada Kak Siti pagi ini yang ada di Kereng Bang Kirai. Hadir Bang Ranap Tobing, dengerin suara bagus kamu yang bisa bikin aku moodnya naik. Ah, macam betul aja dengerin suara penyiarnya mood kamu naik. Oke, buat teman-temanku juga ya, semangat ya untuk memulai pagi ini. Jangan bilang hari Senin adalah hari yang sangat membosankan. Busan, bosan ya. Tentu kalau menurut aku sih hari Senin tuh sama seperti kayak hari biasa aja ya. Jadi berbanyak bersyukur, syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Wah, pagi-pagi udah ada yang nyanyi aja ya kan ya. Oke, satu dulu nih. Satu lagi dari Kak Rina di Bogor. Selamat pagi Pro 2 Palangkaraya. Salam rindu aja nih buat keluargaku yang ada di Menteng 7. Oke, ingat ya buat teman-teman, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Cayo, tetap.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Duh, sebenarnya aku pengen buka usaha, tapi mentok di modal. Gimana dong ya?
2: Kalau kamu perlu modal, ada tuh Koperasi Merah Putih.
1: Yang benar. Emang bisa buat anak muda seperti kita?
2: Bisa dong. Bunganya aja ringan, prosesnya jelas, dan yang penting aman.
1: Serius? Jadi nggak perlu takut mulai usaha?
2: Iya. Banyak banget anak muda yang udah mulai UMKM berkat Koperasi Merah Putih.
1: Berarti dari ide kecil, ini bisa jadi usaha beneran ya?
2: Bisa banget. Koperasi Merah Putih itu bukan cuma pinjaman, tapi juga dukungan.
1: Hore! Anak muda saat ini gak cuma cari kerja,
2: tapi juga bisa menciptakan lapangan kerja.
1: Kini saatnya anak muda berani berwirausaha. Manfaatkan pinjaman Koperasi Merah Putih untuk mewujudkan usaha impian. Koperasi Merah Putih, mitra usaha anak muda Indonesia.

Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng gue Ranap Tobing di Spada. Nah, untuk kamu yang sedang mager, ingatlah cicilan dan impian-impian besar yang ingin kamu capai hari ini. Jadi ini sebagai bahan bakar untuk segera beranjak ya. Jadikan itu sebagai semangat dari kamu yang sekarang masih di tempat tidur. Ayo mandi dengan air segar biar makin terasa berbeda ya. Karena kalau mager terus bawaannya tuh, wah, pasti ambil handphone, scroll media sosial ya, Facebook, X, wah bahaya tuh, Instagram ya, ngecek status WhatsApp dari teman-teman, wah semua pada sukses. Aku gimana nih? Ya udah, jangan mager. Oke, sekarang saatnya gue bakal update BMKG ya. Dari BMKG maksudnya. Info cuaca buat hari ini. Nah, ini teman Pro 2. Kota Palangkaraya ini akan berpotensi turun hujan ringan. Dari suhu udara di angka 24 sampai 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 72 sampai 99% ya. Jadi perakirannya hujan ringan buat teman Pro 2 yang menggunakan kendaraan bermotor ya roda 2, jangan lupa bawa rodanya. Bukan, maksudnya jangan lupa bawa jas hujan. Karena ini penting banget buat kamu biar tidak kebasahan ya. Terus jangan sampai terlambat gara-gara hujan. Tadi malam tuh hujannya deras banget dari sore sampai subuh. Aku aja gak bisa tidur ya. Padahal bangun jam 3 dini hari. Wah, bisa aja nih nemenin kamu ya sampai jam 7. Wih, ada yang kaget ya, gak apa-apa. Aku udah biasa ya. Emang aku bingung juga sih ya, selalu terbangun di pukul 3 gitu ya. Pukul 4 tuh ya udah, pukul memukul lah namanya. Pasti gak bisa tidur lagi. Itu udah kebiasaan. Atau kayaknya ada efek tubuh yang harus ini ya, cek dulu ya. Harus dicek kesehatan gitu. Ada kesalahan.

untuk waktu tidur buat kesehatan. Iya deh, teman bro dua. Yang penting kesimpulannya buat kamu, buat yang mau keluar jangan lupa bawa jas hujan, bawa payung ya.

0: parkir di hatiku.
1: Hey girl.
2: Kamu sadar gak sih, prestasi olahraga itu gak datang tiba-tiba?
3: Iya, semua berawal dari pembinaan dan event berkelanjutan.
2: Lewat event olahraga, atlet bisa mengasah kemampuan mental tanding dan sportivitas.
3: Dan dari sanalah bakat-bakat baru muncul, siap dibina jadi atlet berprestasi.
2: Pembinaan yang terarah dan kompetisi yang rutin bikin prestasi terus meningkat.
3: Bukan cuma menang, tapi juga membangun karakter, disiplin, dan semangat juang.
2: Ayo dukung pembinaan event olahraga di sekitar kita.
3: Karena dari event yang berkualitas,
2: lahir prestasi olahraga yang membanggakan.
4: Pro 2 FM.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman